Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya bersama Davey Prada. Teman Pro 2, ini ada update yang seru banget dan pastinya bisa bikin lo seneng. Ya, di mana Timnas Voli Putri Indonesia baru aja memastikan tiket ke perempat final AFC Women's Continental 2026. Yang kemarin juga tampil dominan mengalahkan Australia dengan skor telak 3-0. Wih, keren. Dengan kemenangan ini menjadi hasil positif kedua. Sebelumnya 3-0 juga lawan Kazakhstan teman Pro 2. Dan pastinya Indonesia finish di posisi kedua di grup B dengan koleksi 6 poin teman Bro 2 dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan gitu. Meskipun kita pernah kalah juga, satunya itu lawan Thailand 3-0 juga ya kita kalah teman Bro 2. Nah, tapi lawan Indonesia di fase berikutnya masih menunggu hasil klasemen di pertandingan lainnya teman Bro 2. Jadi kita tunggu aja ya. Gokil. Congratulations ya Timnas Voli Putri Indonesia.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih, teman Pro 2, kalau misalkan besok September itu ternyata Avengers bakal keluar film baru loh. Wah, tapi bukan Secret Wars, bukan teman Pro 2, tapi Endgame. Loh, bukannya Endgame udah rilis di tahun 2019 ya, Davi? Iya, yep, betul banget teman Pro 2. Jadi lucu banget, jadi Avengers atau Marvel baru aja ngeluarin lagi namanya Avengers Endgame Encore. Nah, bedanya apa sih ternyata? Bedanya ternyata ada salah satu extended clip gitu teman Pro 2. Yang originalnya yang 2019 itu di 181 menit. Sementara Endgame Encore ini itu akan berdurasi 185 menit. Terus abis itu juga color gradingnya katanya lebih tajam sih menurut orang yang udah nonton di trailernya teman Pro 2. Tapi ya pasti kayaknya sih buat ya ngingetin nostalgia lagi gitu. Gimana 2019 kayaknya Endgame wow masif banget gitu. Banyak orang yang nonton. Terus abis itu juga kayaknya waktu itu pop culture Marvel tuh lagi meledak-ledak kayak banget teman Pro 2 gitu. Jadi bedanya cuma ada scene-scene yang belum ditonton aja sih selama 4 menit. Nah, gue gak tahu tuh 4 menit apa karena belum rilis kan. Kalau kamu bakal nonton gak nih kira-kira September? Kasih tahu gue di 0811 800 105 ya. Scalper, come the roses.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di pagi hari ini. Mau ngingetin aja teman Pro 2 buat kamu nih yang pagi hari ini pengen ikutan ngobrol-ngobrol, join sama gue. Bisa langsung merapat aja di WhatsApp 0811 800 105, atau boleh langsung juga ke Instagram di @pro2fmjkt. Ikutan live chat juga bisa pastinya teman Pro 2. Download dulu RRI Digital di App Store dan juga di Play Store teman Pro 2, karena di sana ada live chat yang bakal bisa seru-seruan sama gue di pagi hari ini teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut. Abis ini masih ada lagu favorit kamu yang lainnya, dan abis ini gue juga bakal update info apa aja yang lagi rame. So stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Emang nih teman Pro 2, cuaca lagi panas banget, terik banget. Jadi jangan lupa pakai sunblock gitu ya, atau sunscreen juga buat muka. Karena ini di BMKG, mereka ada update kalau misalkan mereka memprediksi juga kemarau tuh masih akan berlanjut hingga Oktober 2026. Kepala BMKG, yaitu Bapak Teku Faisal Fatani, memperkirakan musim hujan baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Dan katanya kondisi kering terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait titik panas nih teman Pro 2. Jadi stay safe, semoga gak ada kebakaran-kebakaran lagi teman Pro 2, dan semoga juga gak ada kekeringan ya. Amin. Stay safe teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman-teman terbaik kamu. Sekarang di jam 8 pagi, teman-teman Bro 2. Siapa nih yang penggemarnya Katniss Everdeen dari Hunger Games? Gue jujur, gue tuh nonton filmnya ya dari gue SD. Karena pertama kali keluar rilis tuh SD gak sih? Pas zaman-zamannya novel yang dijadiin film tuh keluar gitu ya. Bahkan dulu waktu gue suka banget nonton Hunger Games, gue jadi beli novelnya gitu, dan gue baca juga yang terjemahan bahasa Indonesia ya, dan jujur seru banget sih Teman Bro 2. Makanya lumayan ngikutin lah, dan ini ada salah satu info juga yang bikin gue seneng, di mana akan ada The Hunger Games baru nih Teman Bro 2. Judulnya The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Tapi sayang sekali di sini gak ada Katniss Everdeen ya, soalnya ini tuh nanti berlatar belakangkan 24 tahun sebelum Katniss Everdeen ada gitu. Jadi kayaknya ceritain nyokapnya, terus abis itu gimana kondisinya. Dan ini nanti direncanain tayang bulan November tahun ini Teman Bro 2. Wih, dan ada President Snow juga pas masih muda. Ih, seru banget sih ini Teman Bro 2. Nanti gue kepo sih cerita kelanjutannya gimana. Sebenarnya kalau mau baca novelnya sih udah tahu ya, cuman kayaknya kurang seru deh. Mending nungguin aja November Teman Bro 2. Terakhir gue nonton itu di IMAX lagi. Ih, seru banget itu. Ada yang suka Hunger Games juga? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

beli arumanis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati aroma manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sini ada nggak yang ngerasa kalau 2026 tuh berasa banget kayak 2016 gitu ya? Mungkin dari vibes musiknya, dari cerahnya gitu. Nggak tahu ya, banyak orang yang bilang gitu sih. Tapi kalau di 2016 ada salah satu meme yang waktu itu terkenal banget, yaitu adalah pineapple apple pie. Apa ya, gue lupa deh. Pineapple pen apple pen, apple pie. Nah, iya, itu pokoknya PPAP lah, teman Pro 2, yang waktu itu tuh viral, super viral, kayak ada di mana-mana. Waktu itu masih ada Vine, di Vine rame, Instagram rame, YouTube rame gitu, teman Pro 2. Dan pen pineapple apple pen ini dia baru aja memasuki usia 10 tahun atau ulang tahun ke-10 ya, meme-nya ya, tapi orangnya mah udah tua, teman Pro 2. Dan kita kenalan sama Pico Taro, yaitu karakter di balik PPAP yang heboh di 2016, teman Pro 2. Dan kemarin dia merayakan 10 tahun berlalu, dia pakai kostum PPAP itu, terus habis itu juga sambil bawa kue gitu, teman Pro 2, tulisannya PPAP 10th anniversary. Tapi lo setuju gak, teman Pro 2, kalau 2026 tuh the second 2016? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Yo, masih ditemani sama Davai Prada, Topo Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya buat kamu Topo Pro 2 yang pengen ikutan sama gue, masih gue tunggu. Ini gue bakal baca-bacain lu di WhatsApp. Ada Raffi, ada Dika, ada Tini, ada ini siapa nih, No Name yang ikutan sama gue. Dan pastinya bisa banget absen-absen lagi yang lain. Topo Pro 2 kasih tau lah di pagi hari ini gimana kondisi jalanan, apakah macet, apakah reda gitu ya. Lo di rumah atau mau berangkat ke sekolah, ke kampus, ke kantor, coba kasih tau gue ya. Langsung aja merapat di 0811 800 105, di Instagram di @pro2fmjkt. Langsung aja ya Topo Pro 2 sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau tadi Avengers sempat rerun lagi ya, yang tadi 2019 rilis, 2026 ini bakal rilis Endgame Encore gitu kan. Nah, ternyata selain Endgame yang bakal dirilis ulang, yaitu Cars. Film Cars, Lightning McQueen. Dia katanya sih bakal tayang lagi di bioskop Teman Pro 2. Bukan film baru, bukan. Tapi The Origin One. Cars 1, Teman Pro 2. Ini sambil juga merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Teman Pro 2. Dan katanya bakal tayang di 4 September 2026. Dan ternyata ulang tahunnya Cars atau Lightning McQueen itu tuh 5 September, Teman Pro 2. Lucu banget deh. Dan ini juga menghormati karakter utama yang diisi suaranya oleh Owen Wilson. Dan perayaan 2 dekade film ini akan berlangsung sepanjang tahun melalui beragam kolaborasi dan kegiatan promosi. Sebenarnya juga banyak acara-acara juga dari penayangan khusus di TV Drive-In di Tusa Circle Cinema. Nah, gue gak tahu nih kalau misalkan di Indonesia akan ada atau enggak, Teman Pro 2. Dan nanti juga kemunculan Lightning McQueen yang size gede beneran asli gitu ya, Teman Pro 2, ini bakal ada di ajang Formula One atau F1 Gran Premio di Italia di Monza pada September nanti sih, Teman Pro 2. Bareng sama katanya mobil Mercy atau Mercedes. Keren banget, Teman Pro 2. Ada yang masa kecilnya diwarnai sama Cars? Coba absen dulu di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Thanks, Billy.
1: 1.9 FM, Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Bersama gue, Davi Prada, di jam 9 pagi. Teman Prada 2, kemarin tuh ada breaking news ya. Jadi katanya ada desas-desus juga. Dan ini juga udah official sih sebenarnya. Kalau misalnya Desta itu cabut atau pamit dari Vindes Corp gitu, teman Prada 2. Dan jujur gue kaget banget ya, karena gue udah melihat Vincent dan Desta ini dari dulu banget. Dari zamannya apa ya, Tonight Show ya. Dari zamannya Tonight Show gitu. Dan akhirnya mereka bikin konten bareng. Waktu itu sahur Vindes juga seru banget acaranya. Tapi ternyata Desta memilih pamit gitu dari Vindes Corp. Dan ternyata kemarin pas suratnya keluar gitu, sebenarnya mereka katanya sih gak ada apa-apa gitu ya. Dan pastinya Desta juga menegaskan hubungan dengan Vincent dan juga seluruh tim tetap baik gitu, teman Prada 2. Dan update-nya juga Vindes Corp itu akan tetap berjalan, teman Prada 2, bersama Vincent. Dan juga satuan kerjanya Vindes itu akan tetap ikut di Vindes bersama Vincent gitu, teman Prada 2. Wah, berarti ini Desta kayaknya akan ada proyek-proyek yang seru lagi yang kayaknya akan dikerjain sama Desta. Tapi we'll see aja, teman Prada 2. Tapi menurut lo gimana nih? Dan mungkin ada yang mau lo sampein gitu buat Vindes. Coba kasih tahu gue ya. Wah, nanti tiba-tiba tenis terus volley gitu ya. Sama siapa ya? Coba kasih tahu, teman Prada 2, di 0811 800 1005.

0: Liu, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Bro 2 masih sama Davey Prada yang sebentar lagi weekend lah ya. Besok udah Jumat gitu ya. Berasanya kami sudah weekend lah pokoknya Teman Bro 2. Dan udah ada nonton The Reacher 4 belum? Yang jujur kayaknya seru banget sih. Dan gue kayaknya bakal nonton karena weekend ini kayaknya gue libur. Gue pengen banget nonton dan pengen ngeliat penampilan impresif Agnes Mo yang dibilang sama orang-orang gitu. Bahkan gak cuma orang Indonesia, orang internasional gitu ya. Penonton internasional juga suka banget sama penampilannya Agnes Mo di sana gitu. Dan akhirnya juga banyak yang ngedukung dia gitu buat main film-film kayak MCU dan bahkan kayak banyak banget film-film besar juga gitu tuh Bapak Pradua. Dan bahkan sampai ada kampanye fan casting dari para fans yang ngusulin Agnes Mo buat jadi Psylocke di Marvel Cinematic Universe. Nah, gue gak tahu tuh Psylocke yang mana tuh Bapak Pradua. Karena gue gak ngikutin komik-komik banget sih. Dan bahkan sampai di notice juga sama Agnes Mo-nya di Twitter kalau gak salah ini. Terus dia bilang, "Thanks, I'm just gonna put it on

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM.

Salsim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada. Gue lagi pengen banget jalan-jalan gitu ya. Kemana ya? Gue tuh pengen banget kayak ke pantai-pantai gitu. Mungkin kalau di Indonesia bisa ke Labuan Bajo, atau mungkin gue pengen banget ke Maldives juga, atau mungkin ke pantai-pantai lah, pokoknya yang indah gitu. Bali mana kek, teman Prada? Soalnya gue lagi tadi ngeliat Moana, kayaknya seru banget gitu. Ih, pantai-pantai kayak seru gitu. Atau enggak kayak Coco. Coco tuh di Meksiko ya, kalau gak salah, teman Prada. Itu tuh kayak vibes enak gitu kan, terik tapi adem. Gue pengen banget sih. Dan ngomongin soal Coco juga nih, teman Prada. Ternyata kemarin tuh Disney baru aja ngasih first look Coco 2, teman Prada. Jadi petualangannya Miguel ini belum selesai ternyata ya. Ini juga ngeliatin Miguel yang tadinya anak-anak gitu ya, sekarang lebih dewasa, versi lebih dewasanya lagi tuh, Mompro 2. Dan pastinya Dante, sang anjingnya itu, masih menemaninya juga gitu di first look-nya tuh, Mompro 2. Dan surprise-surprise, Ernesto de la Cruz itu juga bakal balik lagi. Dan dia katanya kayaknya sih punya urusan yang belum selesai atau unfinished business dengan Miguel itu tuh, Mompro 2. Dan juga ini katanya bakal rilis itu di bioskop tanggal bulan November 2029. Nah loh, masih lama banget ya teman-teman berdua, tapi gue udah gak sabar gitu balik lagi ke Land of the Dead.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sounds of FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi udah mau jam 10, lagi gak berasa teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, thank you so much yang udah bolehin gue nemenin lo dari jam 5 pagi tadi. Dan buat lo juga teman Pro 2 yang mungkin pengen lanjutin aktivitas di hari ini, gue harap untuk stay safe dan juga stay healthy gitu ya teman Pro 2. Buat yang lagi aksi juga hati-hati teman Pro 2. Dan gue minta maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak teman Pro 2. Gue cuma pengen nemenin lo aja di pagi hari ini. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Toma Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari ibu kota di mana sebanyak 18.504 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah resmi dikerahkan untuk melayani serta mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat hari ini. Langkah pengamanan berskala besar ini diterapkan guna memastikan penyampaian aspirasi publik dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif saat tanpa mengganggu stabilitas fasilitas umum maupun arus lalu lintas di pusat kota. Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan untuk memantau rekayasa lalu lintas serta mengajak para peserta aksi untuk tetap menjaga kedamaian sepanjang berlangsungnya kegiatan ini.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung sinema layar lebar di mana film terbaru berjudul All Wishes Come True secara resmi dipastikan bakal mulai tayang serentak di seluruh jaringan bioskop Indonesia pada tanggal 2 September mendatang. Kepastian jadwal rilis ini langsung disambut hangat oleh para pecinta film tanah air yang sudah menantikan suguhan alur cerita emosional serta sinematografi apik yang ditawarkan. Pihak distributor mengimbau para penikmat film untuk segera bersiap memesan tiket lebih awal demi menyaksikan keseruan narasi dan kejutan emosional di panggung bioskop pekan depan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari fenomena tayangan hiburan global di mana serial animasi populer K-pop Demon Hunters secara spektakuler kembali merangkak naik di daftar peringkat top 10 Netflix meski telah memasuki pekan ke-62 penayangannya. Daya tahan yang luar biasa di tangga tayangan terpopuler ini membuktikan betapa masifnya basis penggemar serta daya tarik cerita aksi berbalut musik K-pop yang diusung oleh serial tersebut. Pencapaian konsisten ini makin mengukuhkan posisi K-pop Demon Hunters sebagai salah satu judul animasi paling sukses dan berpengaruh di platform streaming internasional.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo. Selamat hari Kamis 27 Agustus 2026. Ditemenin barengan sama Yvonne Charmedian. Yang hari ini nanya jalanan gimana. Tadi gue dari Bekasi ke Jakarta Pusat tumben-tumbenan banget. Gue berani lewat tol dalam kota keluar Semanggi karena lancar banget hari ini teman Pro 2 ya. Yang pasti hari ini ada aksi demo warga Jakarta bisa menghindari titik-titik jalan yang mungkin ini ditutup teman Pro 2 ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau beraktivitas, yang pasti kamu cek-cek dulu gitu ya, tiap mau jalan titik-titik jalannya ada yang ditutup atau enggak gitu ya. Buat yang ikutan aksi hari ini, stay safe teman-teman, selalu prioritaskan keselamatan ya. Ditemenin barengan sama Yvonne Charmedian dari jam 10 sampai jam 3 nanti. 5 jam ke depan Yvonne bakalan nemenin kamu. 2 jam pertamanya pasti bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Yang mau kita request, sikat langsung aja WhatsApp ke produk.

Arsy Widianto dan Tiara Andy ini memilih aku. Waduh, makasih banyak buat kamu yang udah memilih Pro 2 FM Jakarta dengerin Yvonne di santai siang ya. Buat kamu yang baru banget dengerin terus pengen ikutan request lagu, masih Yvonne buka sampai jam 12 siang nanti. Cari gimana Yvonne? Cari langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya teman Pro 2. Jangan lupa kasih tahu Yvonne nih, nama gue ini, lokasinya di sini, pengen deh dengerin lagu ini gitu. Buat lo juga mungkin yang lagi di jalan pengen kasih tahu gimana di sekitaran lo trafiknya, atau mungkin yang melewati gedung DPR MPR bisa tuh kasih foto videonya teman Pro 2 update ya. Kirim ke WhatsApp kita sambil Yvonne bakalan puterin lagu-lagu requestan kamu. Mau saya hello dulu sama Ruth di Tangerang yang kali ini pengen dengerin lagunya Maroon 5 Sugar. Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Avolia Toxic. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin buat kamu. Terus lagu ketiga yang bakalan diputerin, lagu requestannya dari Robi di BSD, Efek Rumah Kaca dong kak. Selain Cinta Melulu ada apa aja kak? Kalau gak ada lagi Cinta Melulu aja gak apa-apa. Udah disiapin yang Cinta Melulu gak apa-apa ya. Nanti kita sing along sama Cinta Melulu, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 7 menitan lagi.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Efek Rumah Ngece, Cinta Melulu baru banget Ivan puterin buat kamu. Teman Pro 2, yang hari ini mau beraktivitas, hindari beberapa jalan ini sih ya, yang berpotensi bakalan terdampak. Yang pertama Jalan Gatot Subroto, terus yang kedua Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan Es Parman, Palmerah Barat, dan juga Jalan Karet Pasar Baru Timur gitu ya. Mau ini juga sih buat yang ikut aksi hari ini, stay safe, dan yang pastinya selalu prioritaskan keselamatan ya teman Pro 2. Buat kamu yang beraktivitas, hindari beberapa jalan, hati-hati di jalan pokoknya. Bakalan ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3. So buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, mau ikutan request lagu boleh. Caranya gimana? Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kasih tahu nama lo, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Yang mau update traffic di sekitaran lo, suasana di sekitaran lo, boleh banget teman Pro 2 WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya, sambil ikutan request lagu. Mau saya halo sama Anissa di Jakarta Barat yang kali ini pengen dengerin lagunya Jean, Running Wild. Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga maunya di Jakarta Utara yang pengen dengerin lagunya Gangnam Style. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga Nadia. Nadia kali ini mau dengerin lagunya Nona, Rollerblade. Udah siap belum buat dengerin? Nanti Ivan bakalan masukin playlist, kurang lebih bakalan mengudara 5 menitan lagi di Pro 2 FM Jakarta. Tungguin ya.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Hello, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Radio FM Jakarta, atau dari tadi udah stay tune terus ya. Seru-seru lagu-lagu pilihan teman Pro 2 buat kamu yang pengen kita request lagu juga, pengen lagu favorit kamu diputerin, atau mungkin lagu yang lagi relate banget sama hidup kamu. Boleh teman Pro 2, langsung aja WhatsApp ya di nomor 0811 800 105. Melanjut bacain lagu-lagu yang direkam sama teman Pro 2 biar semuanya bisa diputerin sampai jam 12 siang nanti ya. Ada dari Tica, ini dibacanya Tica atau Tika nih, yang mau dengerin lagunya Crush dari David. Oke, nanti Ivan cariin dulu. Terus udah gitu ada juga dari Bahrum udah diputerin lagunya Bilang Terima Kasih sama-sama. Terus ada juga Rona yang mau request lagunya Sal Priyadi, I'd Like to Watch You Sleeping. Diputerin ya kak, siap. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga No Name, nomor 0822-7156 sekian-sekian. Pengen dengerin lagunya Tulus Ingkar deh, buat seseorang yang sudah bertujuan barengan sama aku ke depannya tapi dia ingkar. Jadi please banget kayak puterin lagu Tulus. Langsung aku kasih buat kamu. Ini dia, Ingkar dari Tulus.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello. Masih ditemenin barengan sama Yvonne nih. Kita tutup putaran pertama Pro 2 hitlistnya sama lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 pastinya ya. Tika tadi pengen dengerin lagunya David yang Crush karena gak ada di playlist kita, jadi diganti sama lagunya Adrian Khalif 2001 kali aja. Oke, udah siap ada di playlist. Jadi penutup putaran pertama sama satu lagu yang di request sama Raras. Pengen banget dengerin lagunya Farel Hilal, Keliling ya. Dua lagu ini jadi penutup di putaran pertama. Masih ada putaran keduanya. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin lagu-lagu pilihan lo, pengen banget dengerin lagu-lagu yang mungkin relate banget sama hidup lo, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Yo.

0: Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist masuk di putaran kedua. Masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau kalau request, langsung aja WhatsApp yuk di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Kita buka putaran keduanya sama lagu Yura Yunita featuring Erwin Gutawa, Tak Kuduga.

dari Rahmania Astri nih, baru banget Ivan Putri buat kamu nih. Mau lanjut aja bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 nih. Buat kamu yang mungkin baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen ikutan request lagu juga, boleh. Sambil kasih tahu teman Pro 2 gimana kondisi traffic di jam-jam segini ya. Apa ada beberapa jalan yang ditutup gitu kan, karena imbas penyampaian aksi hari ini di depan gedung DPR. Masih Ivan tungguin di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Melanjut bacain lagu yang direquest dari Tari di Tangerang, yang pengen dengerin lagunya Rabun Jauh Bernadia. Oke, Bernadianya sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga dari mana nih? Gak ada namanya. dari ini Haidar Irfan, ada nih namanya di history chat paling atas ya. Mau dengerin lagunya David Bayu dari Taku. Oke, sudah siap juga ada di playlist. Terus ada juga dari No Name, nomornya di 0858 1181 sekian sekian, pengen request lagu Dewa dong, Mistikus Cinta. Lagunya gak ada di playlist, maaf banget. Kalau kamu pengen ganti sama lagu lain boleh, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Terus tadi juga Daud dari Bekasi mau request lagunya Bondan Bondan Prakoso and Fade to Black, judulnya Sang Juara. Adanya Bondan Prakoso tuh yang lain judulnya. Kalau yang kamu request gak ada. Kalau pengen tetap diputerin, nanti gue puterin judul lain gimana, mau atau enggak. Kalau mau kasih tahu, chat lagi di Pro 2 FM Jakarta ya. Terus ada juga Kadek dari Bali. Wah, jauh banget. Kamu dengerinnya via apa nih? Buat teman Pro 2 nih yang di luar kota, pengen dengerin Pro 2 FM Jakarta, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta di mana aja, kapan aja. Yang penting satu, harus ada jaringan internetnya ya. Kita lanjut singlongnya sama sesi potret and now featuring Ari Lesmana.

0: Oh, pernah dengar nggak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya nggak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang nggak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh. Gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 12, tempat Radio. Wow, makin siang makin banyak banget yang ikutan request nih. Boleh dong update juga. Lu lagi dengerin Radio FM Jakarta di mana sih? Atau mungkin hari ini ada yang WFH?

di rumah aja, butuh ditemenin sama kita, boleh update Teman Pro 2 ya. Sambil aku bakalan puterin 3 lagu yang sudah siap ada di playlist. Lagu dari Teman Pro 2 ada Ardito Pramono, Waking Up Together, sudah siap ada di playlist. Ada Dere Tumbang dan Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go, yang tadi di request dari semuanya no name lagi. Ya udah langsung aja kita puterin yuk. He'd like to apologize to her in person.

Ardito Pramono, waking up together with you. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Panasnya dari tadi kayak on off ya. Jam segini sih lagi panas banget di luar. Gimana buat kamu yang baru banget keluar, baru banget pengen beraktivitas di jam-jam segini, baru keluar buat cari makan siang ya, nyuri start biar gak ngantri pas di jam makan siangnya teng banget jam 12 gitu ya. Boleh dong kasih tahu rekomendasi makan siangnya, mau makan siang apa, mau nyemil apa. Sambil pastinya aku bakalan temenin sama lagu-lagu enak dong. Pilihan dari teman Pro 2, salah satunya Hani yang pengen dengerin lagunya Dua Lipa, Training Season. Udah siap, ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari Halo Kak, aku mau request lagunya Neona yang judulnya Lupa. Ada gak Kak? Kalau gak ada lagunya Neona yang Hong deh. Lagunya Nona. Neona yang judulnya Lupa sudah siap. Ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Siap bakalan mengudara kurang lebih 3 menitan lagi ya. Dan lagu ketiga yang bakalan informaterin lagu requestan Yayan dari Serpong, yang pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, siap ya. Sekarang kita singelongnya sama Dua Lipa dulu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Jangan Paksa Rindu dari Event 17. Baru banget Event puterin buat kamu dari Daud di Bekasi yang request. Mana? Kok gak diputerin? Udah siap nih Bondan Prakoso featuring Fatu Black-nya Kita Selamanya ada di playlist ya. Terus ada juga dari sebentar, mana ya? Banyak banget nih. Oh ini ada juga dari Leika yang pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Oke. Dua lagu itu yang jadi penutup di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request yang hari ini lagunya belum diputerin. Besok ketemu lagi sama aku diputerin dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Yang pasti pokoknya kalau misalnya jam 10 gua udah pening, langsung aja chat biar lagu lo diputer di awal-awal ya. Kita lanjut lagi singlongnya sama Bondan Prakoso featuring Fatu Black, Kita Selamanya.

105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran ketiga nih. Udah di putaran ketiga jam 12 siang. Ditemenin barengan sama Ivan di UMKM Connect. Nanti Ivan bakal ngobrol sama owner dari UMKM mana ya kira-kira. Stay tune.

0: 105 Februari Jakarta, tempat terbaik kamu. UMKM Connect barengan sama Yvonne, dan kali ini udah ada di studio, hadir di studio Pro 2 FM Jakarta. Ada Muhammad Bakir, owner dari Kiman.id. Halo, halo Bakir. Eh bener ya?
1: Ya betul,
0: dipanggilnya Bakir.
1: Bakir.
0: Bakir, gimana tadi di perjalanan? Aman ya?
1: Kondusif sih kak.
0: Gak ada jalanan beberapa titik yang akhirnya ditutup terus lo mesti muter balik?
1: Gak ada.
0: Cari jalan gak ada, aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Oke, kondusif teman Pro 2. Masih bakalan ngobrol tentang usahanya Bakir nih yang dikasih nama Kiman.id.
1: Betul.
0: Jadi jualannya apa sih?
1: Aku tuh awalnya jualan permen kak.
0: Nah
1: tapi sering berjalan waktu aku sekarang untuk fokusnya tuh lebih ke brownie sama cookies.
0: Brownie sama cookies, oke, ini buat yang sweet tooth banget.
1: Bener.
0: Ya kayak bakalan beli borong usaha dari Bakir ini. Tapi sebelum kita ngomongin tentang produk-produknya, gue penasaran sih, nama usahanya Kiman ini ada artinya atau gimana nih?
1: Ada dong.
0: Apa artinya?
1: Jadi karena awal aku jualan permen kak, jadi aku bikin nama tuh yang ada unsur man-mannya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, terus aku kan agak narsis gitu ya, agak NPD gitu. Jadi aku pengen ada nama aku juga di brand aku gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi aku ngambil huruf tengah dari namaku. Hurufnya kan Q. Jadi kayak huruf gini kan nggak banyak orang pakai nih gitu kan. Jadi aku akhirnya pakailah huruf Q ini dan nyambungin dengan apa ya yang nyambung gitu. Dan nyambungin aja ke men-men ini gitu.
0: Oke, men ini karena kamu pertama kali jualan permen.
1: Permen.
0: Akhirnya Kiman.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Jadi bermula dari jualan permen, diambil ujungnya men, terus sama nama kamu Bakir.
1: Yeah.
0: Pakai Q.
1: Yeah,
0: jadi
1: Q.
0: Akhirnya Q-nya di depan.
1: Betul.
0: NPD banget kalau tadi kata Bakir. Nyanyi dulu dong, sempurnanya.
1: Sempurnanya aku.
0: Jadi nyanyi. Oke, teman Pro 2, lanjut. Kiman ini pertama kali kamu buat tuh kapan? Ingat gak tahunnya?
1: Tahun 2000, kalau dibuatnya ya itu 2022 Desember.
0: 2022, at least sudah 4 tahun berjalan nih. Dan tadi sempat ngobrol katanya kamu ini adalah mahasiswa. Berarti kan masih kuliah.
1: Iya betul.
0: Nah kalau 2022 berarti dihitungnya kamu masih sekolah dong
1: masih
0: waktu
1: sekolah
0: itu.
1: Masih sekolah waktu itu.
0: Masih sekolah udah bikin Kiman ini?
1: Udah.
0: Gimana ceritanya?
1: Gini, ini gue nih lulus sekolah mau jadi apa gitu.
0: Aku
1: mikir mau kerja ini gak mau, kalau kerja ini gak mau. Jadi merasa bingung harus ngapain nih abis sekolah gitu. Masa ya ungkang-ungkang kaki doang gitu kan. Akhirnya aku mikir, oh ya kan gue jago masak gitu kan. Kalau misalkan bikin brand bisa gak ya gitu. Terus juga, tapi modalnya mana nih? Tapi kan ingat punya duit jajan segala macam. Jadi yaudah aku pakai modal seadanya dulu dari duit jajan yang cuma 50 ribu gitu-gitu doang.
0: Ini waktu itu bermula kamu kelas berapa berarti?
1: Kelas 2 SMA.
0: 2 SMA udah jualan?
1: Iya. Sebenarnya kalau jualan itu dari SMP kak.
0: Dari SMP?
1: Jualan permen itu.
0: Oh.
1: Dari SMP, dari kelas.
0: Tapi bikin
1: 1.
0: Brandnya tuh di 2 SMA, Kiman
1: iya,
0: ini?
1: Iya, Kiman ini.
0: Oke. Tapi dari SMP kamu suka jualan, itu jualannya apa? Permen juga?
1: Permen juga. Justru ini aku pas Kiman ini tuh aku ngelanjutin dari SMP juga. Karena aku bingung kan mau bikin produk apa. Ya gue pernah jualan permen gitu. Jadi lanjut aja. Daripada harus nyari produk lain yang lebih susah, mendingan yang udah bisa aja gitu.
0: Jadi permennya ini bukan kamu jadi reseller, kamu beli dari distributor terus kamu jualin lagi ke teman-teman, enggak ya? Kamu
1: enggak,
0: bikin
1: aku
0: sendiri.
1: Olah sendiri.
0: Itu dari SMP.
1: Dari SMP ya.
0: Waktu itu diajarin sama siapa?
1: Awalnya sebenarnya aku kan itu kan dulu kan viral ya. Si permen coklat itu kan.
0: Coba dijelasin dong. Mungkin teman Pro 2 belum tahu nih, permen yang lo jual tuh kayak gimana?
1: Boleh nyebut merek?
0: Boleh. Oh,
1: boleh. Jadi aku bikin permen Milo gitu. Nah, waktu itu kan viral Milo Cube gitu kan. Viral, terus aku sama teman-teman aku bertiga pengen bikin nih di rumahku. Bikin yuk ala-ala bikin Milo Cube gitu. Ternyata di hari H itu temen aku enggak bisa. Jadi mereka bilang kayak, coba deh Kir lo bikin aja nanti gue bayar gitu. Yaudah aku bikin. Pas besoknya dibawa ke sekolah, teman-teman aku pada kayak, Kir jualin dong, Kir jualin. Udah dari situ aku jualin.
0: Oh, karena enak.
1: Iya, karena enak. Jadi aku jadi jualin terus ditaruh di koperasi segala macam.
0: Serius sampai ditaruh di koperasi?
1: Iya, disuruh sama guru aku.
0: Ini waktu SMP?
1: Iya.
0: Oh, tapi waktu itu
1: enggak lagi.
0: Tapi waktu itu pas SMP ini dibantu sama orang tua juga enggak, atau memang benar-benar kamu sendiri aja yang ini produksi?
1: Pure duit jajan aku dan aku sendiri sih.
0: Oh. Tapi orang tua support.
1: Support alhamdulillahnya.
0: Oh, takutnya kayak
1: pelaku aja
0: ini
1: sih.
0: Ini bukannya belajar malah bikin permen gitu.
1: Enggak sih, mereka enggak kayak gitu, tapi
0: mereka support.
1: Emang kalau emang mau mulai itu selalu ngelarang dulu, emang orang tua kayak gitu tahu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kenapa? Kayak kita mau mulai sesuatu tuh kayak enggak boleh, tapi giliran udah dibukti ini bisa, udah boleh, silakan gitu.
0: Oh, jadi tapi berawal dari tidak direstui.
1: Iya.
0: Alasannya apa waktu itu?
1: Ya itu dia, sekolah ngapain jualan-jualan gitu.
0: Oh, udah dibiayain gitu. Ya. Oh, oke. Okay. Tapi waktu itu ingat enggak waktu SMP tuh setiap hari lo bikin berapa?
1: Aku karena PO ya kayak.
0: Jadi oh, sistemnya PO.
1: Iya, setiap minggu aku PO. Itu bisa dapat kali 50.000.
0: Wah, untuk anak SMP lumayan dong. Gitu. Bisa menghasilkan sendiri ya, gitu ya.
1: Aku lumayan dapat jajan lebih gitu kan.
0: Waktu itu SMP kamu jual berapa?
1: 1.000.
0: Murah banget ya. 1.000 nih maksudnya satu kotak cube bikinnya gitu.
1: Waktu itu belum di kotak, Kak. Dia masih di ziplock, plastik ziplock gitu. Jadi isinya cuma 4 biji gitu-gitu.
0: Oh, isinya 4 tapi dijualnya 1.000 gitu 1.000. Ya. Dan itu waktu itu dapat untung. Kamu ngerti dapet cara ngitungnya?
1: Ngerti sih. Karena aku ngitung gini, kayak satu saset ini tuh berapa ribu, terus kayak untuk bahan-bahan lainnya dan plastiknya juga aku hitung kan. Ternyata kayak, oh di bawah 1.000 nih, yaudah aku bisa jual 1.000 gitu.
0: Wih, udah punya jiwa entrepreneur ketika masih SMP ya.
1: Iya.
0: Tapi waktu itu akhirnya jadi palu gada juga gak? Maksudnya apa yang dimau sama teman-teman, gue ada nih jualan gitu. Atau emang cuma khusus permen ini aja nih?
1: Khusus permen aja sih.
0: Oh, khusus permen. Yeah. Terus akhirnya pas SMA kepikiran lagi buat jualan itu kenapa?
1: Sebenarnya dari COVID sih, dari pandemi itu aku kayak bingung nih, nggak dapet jajan di rumah aja, kayak nggak punya.
0: Karena nggak sekolah ya.
1: Nggak dapet jajan. Akhirnya aku bikin coba-coba lah, bikin produk-produk lainnya. Kayak aku pernah jualan dorayaki kan. Dorayaki terus pizza.
0: Ini waktu gitu. SMA?
1: Waktu SMP kelas.
0: Oh, SMP juga?
1: SMA.
0: Eh, tapi pandemi. Kamu punya basic untuk mengolah gitu ya, bahan makanan menjadi makanan itu dari siapa?
1: Aku sekolah tata boga kebetulan.
0: Di SMA-nya?
1: Di SMA-nya.
0: Oh, tapi kan SMP gak punya basic tuh.
1: Nah, itu dia. SMP aku
0: kayak emang suka masak banget, gitu?
1: Iya. Kayak punya aja hobi atau potensi baru yang keluar gitu.
0: Oh, oke.
1: Karena dibiasain, ya lumayan kan jadi bekal juga buat gedenya.
0: Oke, okay. Akhirnya makanya SMA-nya pilihnya jurusan tata boga. Karena mungkin passionnya di situ gitu ya.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Terus waktu SMA akhirnya difokusin lagi buat bikin, karena masa, lagi pandemi tuh. Yeah. Lagi pandemi gak punya duit jajan. Mau jajan padahal.
1: Iya, mau jajan gak punya duit jajan. Jadi nyari sendiri gitu.
0: Oh, nyari sendiri. Tapi waktu itu pertama kali untuk kamu jualin tuh gimana ceritanya? Kamu door to door kayak, maksudnya kayak ngechatin teman-teman kayak, eh gue buka ini nih open PO gitu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Permen.
1: Kayak door to door terus kayak aku upload di story segala macam. Nah, karena emang aksesnya waktu COVID itu gak mudah ya. Jadi aku yaudah deh gak lanjut gitu, karena emang susah juga kan buat aksesnya segala macam. Dan aku mulai lagi pas kelas 3 ini.
0: Kelas 3?
1: Kelas 3 SMA ini aku ya mulai kayak ke kelas-kelas gitu. Atau kayak aku jual di kantin-kantin sekolah gitu-gitu.
0: Waktu itu jualannya apa? Tetap permen?
1: Tetap permen. Nah, waktu abis sebelum lulus, aku tuh open booth tenant di dekat rumah. Gitu.
0: Acara apa tuh tiba-tiba open booth?
1: Karena kosong aja terus kayak puasa kan. Jadi orang-orang pasti banyak jajan.
0: Rame warawiri gitu ya.
1: Iya, jadi aku kayak minta izin ke ayahku buat minta izin ke RW/RT di situ buat buka booth dan dibolehin. Jadi aku buka.
0: Buka booth waktu itu yang dijual apa aja?
1: Permen sama milkshake itu.
0: Oh, milkshake juga ada ya.
1: Milkshake
0: sama si permen ini yang tadinya jadi jagoannya gitu. Selama berapa tahun akhirnya berkembang lagi menjadi cookies berarti kan?
1: Cookies sama brownies. Awalnya brownies dulu sebenarnya sih, Kak. Kalo
0: brownies dulu?
1: Cookies itu baru belum nyampe setahun kayaknya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti jualan permen sama milkshake kurang lebih 2 tahun?
1: Iya.
0: Tapi baru
1: milkshake udah, karena nggak offline ya kayak, jadi aku nggak lanjut.
0: Oh.
1: Karena nggak bisa kalau di online ya. Kalau milkshake itu minuman.
0: Jadi enaknya langsung gitu ya.
1: Langsung dibikin langsung, diminum langsung, itu mantep.
0: Seger gitu ya. Oke, okay, jadi akhirnya melebar ke brownies dan cookiesnya di tahun berapa nih?
1: 2025 awal sih.
0: 2025 awal. Nah, kenapa awal mulanya kamu kepikiran yaudah deh ini aja gitu?
1: Karena teman-teman sih kak, teman-teman kayak bilang ini enak nih kir gitu kan, coba deh jualin. Kalau yang brownies ya, kalau yang cookies aku sengaja aja pancing-pancing dikit di story gitu kayak, ih enak nih. Terus teman-teman bilang, kir bikin cookies jualin. Aku yang kayak, okay, tunggu ya, hitung dulu. Yaudah akhirnya aku jualan cookies sampai sekarang.
0: Oh, berarti adanya cookies ini permintaan dari customer yang dimana itu teman-teman kamu. Kayak dia tahu lo pasti bisa nih buat bikin gitu ya. Makin seru banget, nanti kita bakalan bahas kira-kira produknya ada apa aja, variannya, harganya berapa. Nanti kita lanjut lagi ya Kir ya. Okay. Kita break dulu sebentar buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Yvonne, sama Bakir juga, owner dari Kimen. Yeah. Sekarang kita lanjut ngomongin tentang produknya. Wah, udah penasaran banget buat yang sweet tooth sih. Jadi kamu jualan apa aja selain tadi permen Milo itu ya?
1: Aku jualan brownies sama cookies kak, sub-cookies gitu. Tapi sekarang-sekarang aku ada produk baru namanya scoopable cookies. Jadi sebenarnya basicnya sama kayak sub-cookies, cuman makanan tuh bisa scoop gitu pakai sendok. Jadi sensasinya lebih kayak makan es krim gitu.
0: Oh, berarti soft banget dong?
1: Soft banget, iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi luarnya garing, dalamnya tuh lebih apa ya, lebih soft, lebih lembut.
0: Aha, namanya apa?
1: Scoopable, yang di...
0: Scoopable. Oh, iya. Yang kayak gini.
1: Yeah.
0: Oh, jadi dia tuh ada apa sih namanya, cupnya gitu ya?
1: Cupnya.
0: Di dalam cup, terus jadi maksudnya udah kayak udah dicetak gitu.
1: Udah cetak, tinggal di scoop doang.
0: Oke. Okay. Udah enak banget lagi ngelihatnya. Sama berdua buat kamu yang pengen lihat visualnya kayak gimana, bisa langsung aja diintip di Instagramnya @kimen.id ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kimen.id. Jadi kalau untuk harganya ada berapa aja nih? Wih, enak banget nih.
1: Yep.
0: Ini yang varian baby cookie monster and choco cheese cookie.
1: Iya, yep, betul.
0: Ini warnanya biru rasa apa?
1: Biru sebenarnya cuman pakai pewarna makanan aja sih, Kak. Kalau basic cookies-nya itu daunnya sama aja. Kayak cookies biasa, cuman ditambahin pewarnanya sama. Dalamnya aku kasih coklat paste gitu. Jadi ada manis coklat di dalamnya, tapi di daunnya itu enggak terlalu manis. Jadi ada gurih, ada manis, ada apa ya? Ada sensasi yang nyatunya gitu.
0: Oke. Tadi udah disclaimer juga kalau Kimen ini makanannya makanan-makanan manis tapi enggak terlalu manis yang bikin orang giung gitu ya. Ini cocok banget nih buat kamu pecinta kopi, cocolannya ini sih.
1: Iya sih, Kak. Cocok banget.
0: Harganya berapa aja nih?
1: Harganya affordable dan terjangkau banget, Kak. Kalau brownies ini dia 10 ribuan.
0: Namanya apa? Brownies apa?
1: Brownies Bites.
0: Brownies Bites.
1: Iya. Dia 10.000 satu cup.
0: 10.000 satu cup. Satu cup itu ukuran berapa?
1: Ukuran 8 OZ. Itu isinya udah aku potong-potong. Satu cup itu isinya 7 potong.
0: Berupa cube gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan mau yang lebih banyak lagi nih, kayak satu cup enggak cukup, dua cup enggak cukup, belilah yang setengah loyang atau satu loyang, aku juga jual.
0: Oh, itu jual. Kalau setengah loyangnya berapa?
1: Setengah loyang aku jual di 25.000 ukuran 10x10.
0: 10x10.
1: Ya, kalau yang satu loyang itu ukuran 20x10.
0: Itu di harga?
1: Di harga 45.000.
0: Murah banget sih.
1: Nah, kalau yang setengah loyang sama yang satu loyang itu bisa request topping lebih dari satu.
0: Oh.
1: Jadi bisa dicampur sama topping lain.
0: Toppingnya apa sih? Kamu
1: ada
0: pilihannya?
1: Almond, Oreo, choco chip sama keju.
0: Yang paling best sellernya apa?
1: Almond sih, Kak.
0: Oh, almond.
1: Karena kan dia browniesnya manis ya, jadi dipadu dengan kacang almond yang gurih. Itu
0: enak banget,
1: banget.
0: Oke, okay. Terus selain itu ada apa lagi?
1: Ada soft cookies. Nah, kalau soft cookies ini aku lebih kompleks sih, Kak. Dia ada 3 paket. Ada satuan, ada paket 1 sama paket 2. Kalau satuan itu di 8.000 satuan.
0: Eh, serius?
1: Iya.
0: Diameter berapa 8.000?
1: Sekitar 9 cm, 10 cm.
0: Oh, lumayan gede dong.
1: Iya, soalnya aku pakai plastiknya ukuran 10 sih. Plastiknya itu.
0: Terus?
1: Kalau yang paket satu isinya 4 itu 30.000. Jadi satunya 2 15.000 lah istilahnya.
0: Oh, lebih murah.
1: Lebih murah.
0: Lebih murah. Jadi paket satu itu isinya 4 30.000. Terus paket 2?
1: Paket 2 isinya 6.
0: Isinya
1: 45.000.
0: Oh, itu family pack gitulah ya.
1: Family pack dan bisa dicampur-campur rasanya juga.
0: Bisa dicampur-campur. Emang rasanya ada apa aja untuk soft cookies-nya?
1: Ada, kebetulan aku habis evaluasi untuk rasa-rasanya. Aku sekarang tadinya 7, aku sekarang jadi 6.
0: Kenapa tuh? Yang satunya apa dihilangin?
1: Karena satu pertama kurang efektif untuk sekarang dan emang enggak apa ya, grafiknya udah enggak se-hype yang kemarin.
0: Oh, oke. Okay. Jadi akhirnya karena banyak kurang peminat gitu ya.
1: Peminat, jadi aku
0: 6 aja.
1: 6
0: apa aja itu?
1: Ada yang paling besar itu ada red velvet cheese, ada choco cheese, sama ada lotus, Kak.
0: Wih, ini untuk harga lotus sama 8.000 juga.
1: Sama 8.000 juga.
0: Waduh.
1: Cuma kan emang enggak satu full satu batang lotus itu ya. Aku belah lah, aku jadi 2 gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini kayaknya jualannya sedekah sih.
1: Bisa dibilang gitu, Kak.
0: Murah banget ya. Dengan varian lotus tuh bisa dijual 8.000. Terus paket-paketannya juga lebih murah ya.
1: Iya.
0: Lebih murah karena belinya kayak sekaligus banyak. Terus selain itu tadi scoopable cookiesnya berapa harganya? Kalau
1: scoopable itu aku jual di 12.000 karena dia dari filling sama gramasi si cookies itu lebih besar. Jadi emang lebih banyak kapasitasnya daripada
0: lebih
1: yang
0: lebih besar.
1: Cookies.
0: Itu 12.000 ya. 12.000. Tadi brownies bite-nya di harga 10.000. Kalau misalkan pengen brownies yang loyang, satu loyangnya 45.000.
1: Iya.
0: Setengah loyangnya 25.000 dengan berbagai varian topping. Wah, seru banget sih, harganya murah-murah banget. Kamu biasanya kalau kayak begini tuh open PO atau gimana sih?
1: Aku biasa open PO, Kak. Jadi kalau setiap pemesanan itu aku bisa pengerjaan 2 sampai 3 hari. Kalau emang pemesanannya bulk atau banyak itu kayak lebih dari 20 segala macam itu bisa aku kasih waktu lumayan lama. Jadi kayak sekitar 4 sampai 5 hari. Karena pasti akan ada proses untuk belanja dulu, terus kayak inventaris dulu segala macam. Aku juga ngecek-ngecek stok bahan yang emang kurang nih apa gitu.
0: Oke. Terus kalau dilihat dari Instagramnya, kamu tuh suka ini ya, ikut-ikutan event juga.
1: Iya, aku juga suka ikut event. Kebetulan aku juga freelance sebagai event organizer juga kan di Jakarta.
0: Oke. Makanya akhirnya buka booth juga kadang ya. Ada event terdekat yang bisa didatengin sama teman Pro 2 gak?
1: Ada, kita nanti November akan ada event tanggal 28 di Jakarta Barat juga sih.
0: Apa tuh event apa?
1: Event nonton bareng GMTV Starlympics.
0: Oh oke, okay. Itu di daerah?
1: Jakarta.
0: Jakarta Barat?
1: Jakarta Barat, iya.
0: Di mananya? Di mall atau di...
1: Kalau venue belum fix sih Kak sebenarnya.
0: Oh, venue-nya bakalan dikasih tahu nanti di Instagram lah. Betul. Pokoknya ya. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen beli cookies brownies kamu ini pengirimannya dari mana? Karena ini ya, apa namanya? Iya. Berkaitan dengan ongkir.
1: Betul. Nah, aku juga selain sedekah harga itu kakaknya, aku juga nerapin program kalau misalkan kita mau COD-an, itu aku ada program COD stasiun.
0: Oh.
1: Jadi aku ke stasiun-stasiun yang emang deket dari rumah kalian atau enggak, kayak tengah-tengah nih, mau di Manggarai kah atau mau di Duri kah, boleh banget. Atau kalau misalkan mau nyamperin ke stasiun deket rumahku boleh banget.
0: Oh.
1: Kalau stasiun deket rumahku tuh di Angke.
0: Oh, Angke. Ya. Berarti pengiriman dari Jakarta Barat ya?
1: Barat. Dan itu free.
0: Free kalau COD-an.
1: COD-an stasiun.
0: Kalau COD-an stasiun Bekasi gimana?
1: Boleh sih, boleh. Tapi emang agak lama ya kayak agak lama keretanya.
0: Tapi kamu bakalan ini juga?
1: Samperin sih, tapi
0: bakalan samperin juga.
1: Sejauh ini belum ada yang ke Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Nanti paling... kayaknya aku pertama kali yang ini ya.
1: Boleh. Tapi aku enggak transit sih, Kak. Enggak transit jadi langsung
0: ya. Oh, oke. Okay. Jadi buat kamu yang mungkin rumahnya jauh nih di Bekasi, Depok, Bogor, itu bisa COD-an
1: di stasiun terdekat.
0: Stasiun
1: atau di tengah-tengah stasiun kita berdua gitu boleh.
0: Oh oke, okay. Pokoknya apa namanya, dicarilah yang ongkirnya termurah pokoknya
1: dan
0: gitu
1: waktunya
0: ya.
1: Nggak memakan waktu yang cukup panjang gitu.
0: Udah gitu COD-nya juga free kan?
1: Free
0: tuh bisa beli, apalagi kalau misalnya belinya banyak mungkin dapat ini lagi
1: bonus.
0: Ya, dapat bonus. Oke deh.
1: Dapat
0: kortingan lagi. Oke, nanti kita bakalan tanya-tanya gimana struggle-nya ketika terjun di dunia usaha. Terus juga kamu sekarang jadi mahasiswa juga, se-struggle apa, tapi nanti ceritanya ya. Kita break dulu sebentar.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: UMKM Connect masih barengan sama owner dari kimen.id. Ada Bakir ya sama Pro 2.
1: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang bisnisnya, gimana struggle-nya berbagi waktu mungkin ya.
2: Iya.
0: Gimana Bakir?
2: Kalau ngebagi waktu jujur susah ya kayak karena kan aku juga enggak cuma dagang, aku juga kuliah segala macam
0: dan freelancer juga.
2: Jadi emang ngebagi waktunya kudu apa ya, kudu gesit lah istilahnya. Apalagi kalau kuliah kan dari pagi sampai sore, jadi harus ngebagi waktu kapan nih bisa untuk produksi, bisa untuk belajar juga gitu.
0: Oke, tapi dari awal pernah gak sih ada rasa kayak, aduh capek banget ya jualan, udahan aja deh gitu?
2: Tapi lebih capek gak jualan sih, gak, gak punya duit, gak ngapa-ngapain.
0: Oh, oke, jadi semangatnya masih banyak ya. Terus apa namanya, lebih besarnya ketika ada event-event berarti pemasukan ya?
2: Betul, kalau ada event itu bisa kalau cookies bisa lebih dari 100 pieces mungkin.
0: Kalau cookies?
2: Iya.
0: Oh oke, okay. Terus kalau misalnya browniesnya?
2: Brownies bisa lebih dari 50 mungkin, 50 cup gitu kalau lagi event. Lumayan.
0: Eventnya biasanya cuma Sabtu Minggu atau gimana?
2: Kita selalu ngadain Sabtu sih kak.
0: Oh Sabtu aja, iya. Oke. Yang paling best sellernya kalau misalkan teman Pro 2 mau coba nih dari kimen.id baru pertama kali, rekomendasi dari kamu cobain apanya?
2: Cobain cookiesnya sih kak.
0: Cookiesnya yang mana nih?
2: Yang red velvet.
0: Red velvet.
2: Yes.
0: Red velvet yang
2: merah.
0: Ini.
2: Iya.
0: Yang apa aja pokoknya red velvet aja
2: iya,
0: gitu ya.
2: Red velvet.
0: Oh oke. Okay. Tapi ini by the way kalau misalnya lihat di Instagramnya ada jumbo cookie.
2: Iya. Dulu aku kan bikin ada requestan gitu dari temen kan. Bisa nggak ya cookiesnya dijadiin kayak kue ulang tahun karena mau dibikin surprise.
0: Oke. Okay.
2: Bisa nggak ya? Terus aku mikir ngide kan. Oh bikin aja yang jumbo gitu sekali jumbo. Ukuran tuh sekitar 30 cm gitu lebarnya. Jadi aku jualin lah untuk kayak orang-orang yang mau ulang tahun segala macam. Tapi kalau custom paling cuma bisa custom nama gitu sama kartu ucapan doang.
0: Oh, ini buat ulang tahun bisa, harganya
2: bisa,
0: berapa?
2: Bisa, harganya 30.000.
0: Serius?
2: Iya. 30.000 cukup.
0: Diameternya 30 cm. Itu kan sepenggaris dia, dong, berarti lebar dong.
2: Iya, segini.
0: Oh, oke. Okay. Berarti lumayan gede juga dong, benar-benar jumbo ya.
2: Lumayan gede.
0: Oh, oke. Okay. Terus kalau misalkan mau custom nama di atasnya bisa ya?
2: Nama aja.
0: Oh, nama aja HBD misalkan HBD, Yvonne gitu ya.
2: Kalau dia sih aku juga enggak jago ngegambar kayak aku pernah disuruh request untuk gambar segala macam karena aku enggak bisa. Jadinya malah kayak ugly cake gitu.
0: Oke, okay, tapi yang pasti jumbo cookie ini bisa tapi ini ya, apa namanya? PO ya?
2: PO juga.
0: Harganya cuma 30 ribuan aja. Terus kalau misalnya mau ditulis nama, ada tambahan lagi enggak?
2: Enggak ada sih, kan.
0: Enggak ada,
2: udah include.
0: Free. Udah include tuh. Jadi kalau misalnya ada teman ulang tahun ini banget sih, ngebantu banget sih buat kamu yang mungkin hadiah. Budgetnya lagi pas-pasan ya.
2: Iya, betul.
0: In this economy.
2: In this economy kan.
0: Terus apa namanya? Bakir kalau teman Pro 2 mau pesan gimana caranya?
2: Caranya bisa langsung DM ke Instagram atau kalau kalian bisa cari di Shopee bisa banget.
0: Oh jualan juga?
2: Iya jualan juga di online.
0: Namanya kimen.id
2: juga.
0: Oh oke. Okay. Terus kalau misalnya nggak pengen pakai ongkir tadi bisa COD-an di stasiun terdekat rumah kamu.
2: Yep.
0: Atau di tengah-tengah.
2: Ya,
0: pokoknya
2: betul.
0: Nanti janjian aja di mana gitu ya.
2: Nanti aku yang nganter.
0: Nanti langsung ownernya yang nganter.
2: Guys. Jadi semua aku ambil.
0: Langsung.
2: Kurir juga aku ambil.
0: Pokoknya semua apa namanya masih ini ya, one man show.
2: One man show.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya Kir. Semoga Kimen ini makin sukses,
2: amin, makin banyak yang suka.
0: Terus mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa buka toko mungkin
2: amin.
0: Ya.
2: Amin, semoga ada modalnya juga.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi atas sharingnya buat teman-teman yang mau apa namanya dukung UMKM. Di Jakarta khususnya gitu ya, bisa langsung aja lihat Instagramnya @kimen.id.
2: Yes.
0: Oke, okay, UMKM Connect-nya udahan dulu. Bye-bye.
2: Oke,
0: okay,
2: bye-bye. Thank you.
0: Ivan masih bakalan lanjut nemenin kamu sampai jam 3 di Santai Siang ya, teman-teman berdua.

Masuk di putaran keempat di jam 1 siang sama Pro 2 yang baru banget kamu dengerin Coldplay, A Sky Full of Stars. Jadi pembuka di putaran keempat jam 1 siang barengan sama Yvonne ya. Masih banyak banget lagu-lagu enak pasti bakalan Yvonne puterin. Walaupun di jam segini kamu gak bisa ikutan request, tenang aja. Kamu masih bisa sing along barengan sama lagu-lagu enak yang udah disiapin sama MD kita. Kita lanjut ya sing along-nya sama Ran. Selalu bersama dong, barengan sama

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Widih, Vietnam makin dekat nih sama Thailand. Timnas Indonesia kapan juara Piala AFF ya kira-kira? Piala AFF 2026 sudah berakhir dengan Vietnam keluar sebagai juara untuk 4 kalinya. The Golden Star dekati Thailand dalam daftar pemenang tropi Piala AFF terbanyak. Jadi Vietnam memenangkan gelar juara Piala AFF keempatnya sepanjang sejarah. Koleksi gelar juara Piala AFF Vietnam sama dengan Singapura juga. Jadi Vietnam nih makin dekat nih dengan pencapaian The War Elephants yang udah 6 kali menjadi atau menjuarai Piala AFF. Terakhir ada Malaysia yang baru sekali menjuarai Piala AFF gitu ya. Tapi sayangnya Timnas Indonesia belum mampu nih menjuarai Piala AFF. Jadi skuad Garuda baru mampu 6 kali jadi runner up. Mudah-mudahan ya, karena kalau misalnya dilihat dari edisi 2000, 2022, 2004, 2010, 2016 dan 2020 gitu ya, Taman Pro 2 menjadi runner up. Mudah-mudahan next Piala AFF Indonesia jadi pemenangnya. Amin.

Antusiasme masyarakat buat jadi volunteer MotoGP Mandalika 2026 tinggi banget ya. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA ini menyebut antrean padat terjadi saat proses seleksi calon volunteer. Tahun ini MGPA membuka sekitar 2.500 posisi volunteer buat gelaran MotoGP Mandalika yang bakalan berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Proses seleksi dilakukan melalui walk-in interview di tanggal 24 sampai 31 Agustus di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Posisi yang tersedia cukup beragam, mulai dari marshal, terus juga crowd control, security, ticketing, hospitality, cleaning service, sampai media center. Tingginya antrean ini nunjukin besarnya minat masyarakat lokal buat ikut terlibat langsung dalam event balap motor kelas dunia ini, teman Pro 2. Volunteer terpilih juga bakalan dapat honor harian, konsumsi, ada sertifikat juga, serta perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau teman Pro 2 juga pengen gitu ya, dapat kesempatan jadi volunteer MotoGP, kira-kira mau pilih posisi apa nih? Karena MotoGP Mandalika 2026 bukan cuma soal nonton balapan, tapi juga punya kesempatan buat ikutan jadi bagian event internasional.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada event olahraga baru yang bakal dilaksanakan di Jakarta, PON Pantai 2026. Dijadwalin bakal berlangsung di Ancol, Jakarta di akhir November nanti. Ini jadi PON Pantai pertama Indonesia yang memang digagas KONI Pusat bersama Pemprov dan KONI DKI Jakarta serta Jaya Ancol juga. Cabang olahraga yang dipertandingkan juga beragam, mulai dari renang perairan terbuka, polo air, ada selam, basket 3x3, voli pantai, ada triathlon juga, rugby, layar, hingga tekbol. Jadi Ketua Umum KONI Pusat Demarsiano Norman ini menyebutkan Ancol ini dinilai sebagai venue yang ideal, dan menariknya ajang ini juga mengusung konsep sport tourism. Jadi pengunjung bisa menikmati suasana wisata sekaligus juga menyaksikan atlet-atlet terbaik Indonesia bakalan bertanding di sana. Rencananya seluruh pertandingan bakalan dipadatkan dalam waktu sekitar 1 pekan dengan setiap cabang olahraga minimal diikuti 5 provinsi. Jadi akhir November nanti, Ancol bukan cuma tempat jalan-jalan, tapi juga bakal jadi arena pertarungan atlet-atlet terbaik Indonesia. Dicatat aja dulu di bulan November, untuk tanggalnya belum tahu. Kita tunggu aja update lebih lanjutnya nanti.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, kita masuk di jam terakhirnya Yvonne nemenin kamu di santai siang nih. Udah di jam 2 aja. Kita buka langsung yuk sama lagu dari Run featuring Salma. Hey, tunggu dulu.

siang teman-teman berdua. Masih ditemenin barengan sama Ivo Nature Median dong. Di santai siang sampai nanti jam 3 ya. Buat kamu yang suka banget sama film animasi nih, ada film animasi baru yang siap nemenin kamu di bioskop bulan depan. Tinggal beberapa hari lagi kok bulan September ya. Ada film judulnya All Wishes Come True, dipastikan tayang di bioskop Indonesia mulai 2 September 2026. Film animasi asal China ini menjadi salah satu film animasi terlaris di negaranya tahun ini. Bahkan berhasil memimpin box office China. Ceritanya membawa kamu ke dunia penuh keajaiban, petualangan, dan tentunya permintaan yang bisa mengubah segalanya. Film ini cocok buat kamu yang suka animasi dengan cerita fantasi dan penuh imajinasi gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi cari tontonan baru, ini bisa ditonton sih. Judulnya All Wishes Come True, bisa masuk watchlist kamu mulai 2 September 2026. Siap-siap lihat apakah semua keinginan benar-benar bisa jadi kenyataan di sana. Ditungguin aja beberapa hari lagi ya.

yang baru banget kamu dengerin lagu dari Anmeshka Maleng, Cinta Luar Biasa. Kalau yang satu ini film yang luar biasa yang bakalan tayang di bioskop Indonesia. Hasil karya anak bangsa ya, teman berdua. Film Indonesia yang wajib masuk watchlist kamu sih. Laut Bercerita dipastikan tayang serentak di bioskop 29 Oktober 2026. Film ini adaptasi dari novel karya dari Leila dan disutradarai sama Yosep Angginun. Ceritanya mengikuti Biru Laut, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang memang menghilang secara misterius di tengah situasi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Filmnya dibintangi sama cast-cast keren ya. Ada Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, dan banyak aktor lainnya, teman Pro 2. Menariknya, tanggal 29 Oktober ini dipilih karena memang berdekatan dengan Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktobernya. Sekaligus ini tuh jadi penghormatan terhadap semangat perjuangan anak muda Indonesia. Buat kamu yang mungkin sudah baca novelnya, gak siap ya buat melihat bagaimana Laut Bercerita hadir dalam versi layar lebarnya. Catat tanggalnya 29 Oktober 2026 di bioskop.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne yang tinggal beberapa menit lagi di Santai Siang nih, teman Pro 2. Yang lagi ramai banget di sosial media dan pemberitaan ya. Aktris musisi asal Indonesia, Agnes Mo, ini kembali mencuri perhatian dunia. Popularitasnya meroket sampai menduduki posisi kedua di IMDb Star Meter di tanggal 26 Agustus 2026 kemarin, bersaing dengan sejumlah nama besar Hollywood gitu ya. Pencapaian ini pastinya gak lepas dari kemunculan Agnes Mo dalam film Richard Season 4 yang akhirnya ngebuat perhatian publik internasional semakin tertuju sama Agnes Mo gitu ya, teman Pro 2. Bukan cuma di IMDb aja, ternyata Agnes juga masuk peringkat ketiga daftar bintang terpopuler versi Allokine ya. Jadi dengan pencapaian ini, Agnes Mo juga ngebuktiin kalau namanya gak cuma besar di Indonesia aja, tapi juga makin diperhitungkan di industri hiburan internasional gitu ya. Keren banget buat Agnes Mo. Buat kamu para fansnya pengen dengerin lagu-lagu Agnes Mo, boleh. Setiap hari kamu bisa ikut request di Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM Jakarta ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi kalau misalkan besok kamu pengen request lagunya Agnes Mo, boleh banget. WhatsAppnya di save makannya di 0811 800 105.

105 FM Broadway Jakarta, tempat terbaik kamu. Best part yang baru banget Ivan puterin buat kamu. Udah mau jam 3 juga nih teman Broadway. Udah selesai hari Kamisnya, ditemani barengan sama Ivan. Hari ini enak ya, jalanan lancar gitu ya. Beberapa jalan yang bakalan ditutup juga ternyata situasional. Jadi kamu kalau misalnya mau kemana-mana, pantau aja terus media sosial, apakah jalan yang kamu lewati akan ditutup, yang akhirnya bikin kamu cari-cari jalan baru gitu ya teman bro dua. Pokoknya hati-hati di jalan. Buat teman-teman yang turun aksi gitu ya hari ini, stay safe juga. Yang pasti semuanya berjalan dengan lancar, aman gitu ya. Ivan udah mau pamit karena sebentar lagi bakalan ada Desi Aldiana dan Fajar Permana Putra yang bakalan nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Jadi move on sama mereka berdua. Besok ketemu lagi sama aku ya, dari jam 10 sampai jam 3. Ivan pamit, bye-bye.

0: Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026 bakal digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November mendatang. PON Pantai yang akan mempertandingkan cabang akuatik yaitu renang perairan terbuka, polo air, selam, basket 3-on-3, bola tangan pantai, voli, modern pentathlon, triathlon, tekball, rugby, dan layar ini merupakan kerjasama antara KONI Pusat, Pemerintah Provinsi, dan KONI DKI Jakarta, dan juga Jaya Ancol.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, grup K-pop Tomorrow X Together atau TXT dikabarkan bersiap menggelar tur dunia bertajuk Still the Wind termasuk di Jakarta, Indonesia. Melalui unggahan media sosialnya, mereka membagikan rencana tur dunia yang akan menyambangi berbagai kota di Asia, Amerika Utara, dan Eropa hingga 2027. TXT akan membuka dengan 3 malam konser di Seoul pada 13 hingga 15 November, dan selanjutnya mereka akan ke berbagai kota di Asia, yaitu Amerika Utara dan Eropa, di antaranya Macau, Fukuoka, Tokyo, Osaka, Aichi, Kaohsiung, Kuala Lumpur, Jakarta, Tacoma, Inglewood, Manchester, Milan, dan juga Paris.
1: Info Pro 2.
0: Sutradara James Gunn membagikan kabar terbaru film superhero Superman Man of Tomorrow telah menyelesaikan proses syuting. Kabar itu disampaikan melalui threads dengan mengunggah foto memperlihatkan Nicholas Holt, pemeran Lex Luthor di DCU, berenang bersama sang sutradara disertai keterangan melompat ke danau setelah pengambilan gambar terakhir. Film DC Studios yang dijadwalkan tayang pada 9 Juli 2027 itu akan kembali menampilkan David Korenswit sebagai Clark Kent.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar dan Desi balik lagi di sore ceria. Hari ini edisi jalanan sepi ya.
0: Betul, di Jakarta Pusat ya, tepatnya ya, di daerah Ring 1. Sudirman juga tadi sepi karena emang di situ emang tidak ada keramaian terlihat, teman Pro 2.
1: Iya, jadi ya, memang yang rame itu di depan gedung DPR MPR. Dan beberapa jalan memang ada yang ditutup ya. Betul. Tadi kalau gak salah di sekitaran Gatot Subroto lah gitu. Cuman tadi karena gue dari rumah tuh di barat ke kantor di pusat, jadi memang alhamdulillahnya lancar.
0: Betul, karena memang banyak yang disuruh kerja di rumah kan, WFH, sekolah-sekolah juga mungkin yang di daerah-daerah dekat-dekat DPR MPR tuh di PJJ segala macem gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang masih kerja di hari ini juga semuanya aman, tentram, dan teman-teman kita juga yang lagi ada di DPR MPR juga semuanya bisa aman dan juga kondusif, teman Pro 2.
1: Benar, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa tersalurkan dengan baik.
0: Bisa ya, didengar, gak cuma didengar tapi juga mungkin diimplementasikan juga.
1: Diimplementasikan,
0: nah tuh.
1: Ya pokoknya stay safe semuanya. Jangan lupa apa namanya, makan tuh penting ya. Maksudnya maksudnya kadang-kadang orang tuh kalau lagi ada di situasi yang rame, menggebu-gebu tuh takutnya kayak lupa gitu, lupa mikirin badan sendiri, lupa makan, lupa minum, lupa istirahat gitu loh.
0: Betul deh.
1: Lu juga gitu kan kalau lagi?
0: Iya, gue pasti, gue sampai sih, gue sampai gitu. Sampai sini aja langsung makan. Sekarang lapar lagi nih.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2 yang hari ini bosen di rumah aja karena emang harus WFH ya. Gak apa-apa, nikmatin aja dulu WFH-nya.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Kalau lu udah ngerasa bosen ya bisa jalan-jalan ke minimarket depan rumah gitu. Gak usah jauh-jauh.
0: Iya.
1: Gua kasih tahu gak usah jauh-jauh kenapa? Karena gue lagi menikmati jalanan sepi hari ini.
0: Iya.
1: Gak, ini sepi karena rute dari rumah gue ke kantor emang gak ngelewati Gatsu ya.
0: Betul,
1: kan gak lewat Senayan. Jadi sepi gitu.
0: Cuma kalau dari beberapa pantauan media sosial memang kan jalanan daerah situ juga masih ditutup kan.
1: Iya.
0: Karena masih banyak mahasiswa dan juga beberapa masyarakat juga yang lagi
1: gak ada mahasiswa tau kayaknya hari ini.
0: Iya ya.
1: Kayaknya gak ada mahasiswa deh demonya
0: ya, mungkin
1: hari ini.
0: Gak pakai almamater, gue gak tahu atau ada atau enggak ya. Tapi yang jelas teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang masih terus beraktivitas hari ini, apalagi lewat di daerah-daerah tersebut, ini tenang aja karena yang naik kereta api atau komuter lain ini bakal disiagakan sama 126 personil teman-teman.
1: Oh, jadi yang stasiunnya mungkin deket lokasinya dengan daerah Senayan ya, biasanya itu
0: betul.
1: Palmera, Tanah Abang kan lumayan deket
0: iya,
1: ya.
0: Jadi stasiun Palmera, Sudirman, BNI City, Tanah Abang sama stasiun Juanda ini dapat pengamanan khusus hari ini karena dikhawatirkan takut ada keramaian gitu loh, takut tersendat atau mungkin jalurnya tertutup atau apalah gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya aman yang naik kereta ataupun Transjakarta ataupun transportasi lainnya juga bisa aman ya.
1: Kalau tadi gue sempat lihat updatean di Twitter ya, di X-nya Transjakarta, memang ada beberapa koridor yang rutenya tuh entah dialihkan atau diperpendek. Karena memang gak bisa nih lewat di sekitaran Senayan karena jalanan pada ditutup kan. Kayak misalnya nih koridor ini beberapa udah ada yang mulai normal juga ya. Kayak tadi satu jam yang lalu rute S61 Alam Sutra Blok M itu mengalami pengalihan rute karena ada penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Jadi mereka gak ngelayanin halte Gerbang Pemuda sampai Kota Bambu untuk kedua arahnya. Tapi tadi sekitar 7 menit yang lalu koridor 2 Pulau Gadung Monas dan 2A Pulau Gadung Rawabuaya di halte Pasar Cempaka Putih saat ini sudah beroperasi normal tanpa pengalihan. Gitu. Jadi kalau misalnya lo butuh informasi, kalau lo naik Transjakarta mungkin bisa cek di X di @pt_transjakarta. Kalau KRL biasanya di mana ya infonya ya?
0: Di komuter lain ada, komuter lain Indonesia.
1: Di
0: Instagram ada,
1: Instagram.
0: Di TikTok juga ada.
1: Iya, biasanya itu cepet sih. Maksudnya kalau emang
0: biasanya tuh cepet tuh
1: Twitter atau X, Threads gue enggak tahu deh cepet enggak ya.
0: Iya.
1: Enggak tahu deh. Soalnya belakangan tuh kayak kalau yang kayak gitu-gitu kita kadang-kadang lebih cepet infonya tuh emang lewat sosial media.
0: Betul sekali. Si miminnya pasti langsung gercep dan biasanya kan miminnya enggak cuma satu ya, banyak.
1: Iya. Nah, gue kadang-kadang kalau misalnya mau nanya nih naik Transjakarta, nanya rute, nanya koridor, gue biasanya pakai di misalnya gue nanya nih kalau dari sini mau ke Taman Mini, gue harus naik koridor apa? Aku harus naik koridor apa ya? Terus di endingnya gue kasih keterangan, balas cepet gitu.
0: Kalau gue biasanya langsung telepon.
1: Emang ada hotline-nya?
0: Walaupun sebenarnya di aplikasi udah terjadwal kan. Mereka juga pasti ngeceknya lewat aplikasi atau lewat komputer mereka kan. Itu gue nekan telepon biasanya. Gue langsung nanya, misalnya gue nelfon nih jam sekarang nih setengah 4, yang paling terdekat jam berapa nih si keretanya yang mau datang. Dia langsung ngasih tahu tuh, ngasih jamnya detail tuh. Jam misalnya jam 4.00 gitu. Jadi enak gue nyanyi. Oh, gue ada spare waktu bisa naik ojek segala macam tuh, gue mendingan telepon. Terus gue tanya lagi, yang jam berikutnya jam berapa setelah itu. Jadi detail tuh. Ya biar kerja aja kan mereka kan.
1: Lo gak usah nanya gitu, cuma mereka kerja tiap hari.
0: Iya maksudnya kan. Maksudnya kan dia kalau di aplikasi kan kita harus buka dulu segala macam kan. Gue mendingan langsung gue tanya si CS-nya gitu.
1: Pokoknya buat yang hari ini gak ada WFH ya, tetap masuk kantor, yang agak bingung harus lewat mana karena ada beberapa ruas jalan yang ditutup.
0: Nanti kita kasih tahu alternatifnya.
1: Iya.
0: Bukan pijat alternatif ya.
1: Pijat mulu pikiran lo.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangka keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

0: Masih di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, betul sekali. Kira-kira dari seharian ini hari apa sih? Kamis. Ya kan? Lo tuh hitungannya hari ini hemo.
0: Apaan hemo? Hemat mentok.
1: Iya lagi bener, tanggal tua banget. Gue kayaknya harus bikin rincian deh. Gue keluarin duit berapa hari ini.
0: Hemat nah,
1: maksudnya hari ini hitungannya tuh yang happy.
0: Aha.
1: Atau yang kayak biasa aja gitu.
0: Biasa aja gue.
1: Biasa aja.
0: Aha.
1: Ya, iya sih. Gue lumayan sih.
0: Nanti gue happy-nya aja. Pas tanggal 3 mau ada Zumba di kantor. Iya, iyalah happy. Tadi kan kita udah mempersiapkan itu semua kan.
1: Nggak emang kalau di kantor tiap Kamis emang ada senam.
0: Iya, betul,
1: iya,
0: emang ada senam.
1: Sama aja sebenarnya.
0: Kebetulan kita jarang datang pagi ya.
1: Iya,
0: jadi
1: kita jarang ikut senam soalnya.
0: Iya, di kantor manapun ya instansi sebelah juga pasti biasanya suka ada senam kan. Di pagi-pagi hari gitu kan.
1: Iya, nah kita tuh emang jarang banget ikutan senam gitu. Nanti tanggal 11 pas ulang tahun RR juga kita datang pagi.
0: Oh iya benar.
1: Senam juga kan. Upacara. Tapi enggak tahu kita ikut upacara atau enggak.
0: Enggak sih kayaknya.
1: Takutnya kita ikutnya penyulutan obor. Betul. Siap-siap dari pagi jadi enggak upacara gitu.
0: Karena kita biasanya tim penyulutan obor.
1: Iya. Bagian gitu. Megang obornya kan lu.
0: Pernah? Jangan
1: lu
0: sedih.
1: Pernah? Oh, lu pernah?
0: Pernah. Serius?
1: Itu berat ya?
0: Berat banget.
1: Sumpah.
0: Udah gitu panas kan kalau obor udah nyalain.
1: Iya lagi. Itu api beneran, cuy.
0: Pernah gue waktu
1: maksudnya,
0: itu.
1: Maksudnya tadinya tuh sebelum gue ini RRI ya, maksudnya kerja di RRI itu tadinya gue pikir kalau lagi acara penyulutan obor itu gue pikir obornya bohongan.
0: Yang justru yang bawa-bawa apa sih yang kecil-kecil itu yang petugas yang lainnya obornya bohongan. Gue doang yang beneran.
1: Iya yang obor yang gedenya.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Makanya tahun lalu kan cewek ya si Dinda ya kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Itu kuat banget ya udah pakai
1: kondenya
0: gede banget. Haknya tinggi banget
1: lagi,
0: kata gue.
1: Iya lagi kok kuat
0: gila,
1: dia.
0: Kuat banget.
1: Gila, emang lu jangan meremehkan cewek-cewek. Cewek-cewek itu kelihatannya doang lemah lembut padahal sebenarnya mereka tough tau gak?
0: Iya. Tapi buat teman Pro 2 yang hari ini tough banget ya, mungkin lewat beberapa daerah yang ada di Senayan, ini ada beberapa rekayasa lalu lintas ya teman Pro 2 ya.
1: Oke, baik.
0: Untuk zona 1 kawasan DPR MPR RI Senayan, ini ruas jalan yang terdampak itu jalan Legend S Parman. Sisi selatan menuju dari Semanggi hingga Simpang Slipi. Nah, apabila kepadatan ini rekayasa lalu lintas juga bakal dilakukan situasional di situ.
1: Okay.
0: Terus zona 2 Senayan Gatot Subroto Sudirman. Terus kalau ada kepadatan itu pengalihan lalu lintasnya dilakukan sebagai berikut, yaitu di lalu lintas arah Cawang dialihkan ke Jalan Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja,
1: Sisingamangaraja,
0: Asia Afrika, sama Patal Senayan.
1: Okay.
0: Gitu. Terus dari arah Tomang itu bisa ke Cawang masih dapat melintas teman Pro 2. Kalau dari Tomang ke Cawang masih bisa, dari Cawang ke Tomang itu ditutup biasanya.
1: Iya.
0: Susah tuh.
1: Iya,
0: namun bisa dilakukan antisipasi rekayasa lalu lintas secara situasional. Okay. Zona 3 tuh di kawasan DPR MPR-nya, terus juga di kawasan Istana juga. Tapi kayaknya so far dari tadi pagi dari
1: aman
0: sini
1: ya,
0: masih
1: sini
0: belum ada penutupan.
1: Apa-apa.
0: Alhamdulillahnya teman Pro 2 ya.
1: Jadi masih aman kalau lo mau ke sekitaran Medan Merdeka Barat sih saat ini. Ini belum ada penutupan jalan.
0: Betul.
1: Jadi kalau lo dari arah Tugu Tani mau ke Harmoni ini masih bisa lewat Merdeka
0: masih
1: Barat.
0: Masih bisa,
1: gitu.
0: Betul. Kalaupun ditutup biasanya emang ke Jalan Abdul Muiz teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jalan Medan Merdeka Baratnya tuh biasa ditutup teman Pro 2.
1: Tapi gitu. Sekarang enggak ya. Kalaupun ditutup lo bisa lewat Abdul Muiz dan itu agak macet karena lagi ada galian.
0: Banget
1: parah itu kayak galian nggak kelar-kelar maksud gue
0: gak
1: kayak
0: kelar-kelar.
1: Apa yang digali sih
0: barengan
1: gue gak tahu.
0: Barengan tau galian tuh di mana-mana di Juanda juga galiannya nggak kelar-kelar.
1: Kalau yang dekat rumah gue di daerah Jakarta Barat udah ada beberapa yang kelar. Kalau di sini masih belum nih,
0: masih belum.
1: Ya mudah-mudahan cepet selesai ya biar nggak bikin macet soalnya.
0: Mudah-mudahan sebelum musim hujan deh.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2, dan kita juga berharap kamu dalam suasana yang ceria ya.
0: Yeah.
1: Walaupun lagi tanggal tua nih.
0: Iya, yeah, buat beberapa orang ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yang gajian tanggal 25 juga udah langsung tua lagi.
0: Udah habis. Udah buat bayar yang lain.
1: Tapi gue berasa emang Juli Agustus karena 31 ya. Mm-hmm. Berasanya tuh lama banget gitu, dan surprisingly di Agustus ini memang ada 5 minggu. Iya kan? Jadi gue tuh kemarin ngerasa kayak, oh minggu depan tanggal 1 nih gajian. Ternyata weekend masih tanggal
0: masih
1: 20-an kan?
0: Masih,
1: 29
0: iya. Selasa
1: gitu.
0: Baru hari tanggal 1 tahun 22.
1: Iya, jadi kayak kita masih ada satu weekend lagi guys ternyata.
0: Betul,
1: maksudnya kalau gue ngerasanya tuh weekend itu pengeluaran gue kan lebih besar.
0: Iya.
1: Dibanding weekday.
0: Makanya masuk kemana-mana.
1: Gak bisa. Kalaupun gue pernah tuh seharian di rumah aja weekend.
0: Mesin online
1: kayak, gue pengen pempek nih, gue pengen martabak nih, gue pengen bubble nih, bubble drink gitu. Jadi
0: weekend
1: kayak
0: gue kemana ya?
1: Pengennya jajan gitu.
0: Udah ada agenda belum sih gue? Weekend kemarin nih, tuh gue ke mall.
1: Iya.
0: Iya, niatnya kan mau nonton undian kan.
1: Oh.
0: Malah jajan lagi kan.
1: Iya, kalau ke mall kalau enggak jajan tuh kayak ada yang kurang. Nah, kemarin juga apalagi kemarin hari Selasa kan tanggal merah tuh.
0: Iya.
1: Ya kan, gua ke mall juga, jajan juga gitu. Jadi kayak banyakan jajan nih gue.
0: Enggak apa-apa, mudah-mudahan itu bisa balik lagi rezekinya.
1: Amin.
0: Kan kata Ustaz Dennis itu rezekinya yang kita jajanin.
1: Oh iya. Iya lagi.
0: Bukan ada rezeki kita tuh, ada rezeki orang juga ternyata.
1: Iya.
0: Ini ada update juga teman-teman berdua dari JKT Info. Mm-hmm. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB ini sudah membubarkan diri dari kawasan gedung DPR MPR RI Jakarta teman berdua.
1: Mm.
0: Setelah menerima komitmen pimpinan DPR RI terkait penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset teman berdua. Jadi udah ada yang membubarkan diri lah di daerah gedung DPR MPR RI teman Pro 2 gitu.
1: Oke.
0: Cuma kalau dilihat di beberapa tayangan yang lagi ada di live di media sosial ini masih ada juga sih yang di depan gedung DPR MPR teman Pro 2.
1: Ya pokoknya intinya masih ditutup ya.
0: Iya.
1: Apa
0: aksesnya
1: lalu
0: ya.
1: Lintas di sekitar depan gedung DPR MPR. Jadi kalau misalnya lo mau maksudnya lo kebetulan emang harus lewat depan situ ya gak bisa. Lo harus cari alternatif jalan lain agak muter lain. Gitu.
0: Betul, iya. Spare waktunya emang harus dari jauh-jauh.
1: Iya, lagi kenapa sih gak pada, maksudnya kenapa pada naik ini jalur darat, naik helikopter aja lah.
0: Iya, kalau dilihat
1: coba aja naik helikopter.
0: Sih bisa tuh. Cuma kalau dilihat dari jalan tolnya, jalan tolnya masih terbuka teman-teman dua.
1: Tapi agak melambat, agak
0: betul.
1: Padat.
0: Jalanan yang di depan persis DPR MPR memang ditutup kan. Kalau yang di dalam tolnya masih bisa teman-teman.
1: Masih bisa, cuman nggak ini ya, nggak us gitu.
0: Nggak us kereta dong.
1: Nggak lancar banget, gitu. Maksudnya agak melambat dikit gitu. Melambat mungkin kayak orang-orang pada penasaran sambil betul. Videoin gitu kan ya, biasa gitu
0: bisa.
1: Tuh.
0: Iya benar. Gue selalu pernah juga tuh lewat dari situ terus kebetulan lagi ada keramaian.
1: Kan? Pada melambat kan jalannya, pasti pada video. Videoin tuh
0: iya.
1: Gitu.
0: Gak juga. Orang lagi nyetir coba videoin.
1: Pada videoin pada melambat. Lihat aja tuh yang di jalur kiri. Pada melambat. Enggak, beda.
0: Depannya tuh ada kemacetan.
1: Enggak.
0: Emang harus jaga jarak. Lu gak pernah nyetir sih.

0: Kita sudah masuk ke sore ceria squad hari ini, teman Pro 2.
1: Yes, dan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama satu community.
0: Yes.
1: Yang mereka nih kayaknya, aku gak tahu ya, apakah mereka lebih lancar berbicara dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Indonesia aja.
0: Yeah.
1: Ya, karena nama community-nya adalah Brit Zone.
0: Betul sekali, dan hari ini kita siaran pakai bahasa Rusia ya.
1: Enggak dong, enggak. Kita akan ngobrol sama Brit Zone English Community. Ada Tiara Marsyanda dan juga Konita Azahra.
0: Halo, selamat sore.
2: Hai, sore teman Pro 2.
0: Hai. Kita hari ini siarannya by Zoom ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau dilihat kayaknya Koni ini lagi di Palembang ya, belakangnya kayak ada kayak ada jembatan.
1: Lu
0: itu ya.
1: Itu jembatan yang di Palembang.
0: Bukan ya, bukan.
1: Ya, itu ya. Di BKT.
0: Bukan ya. Dan juga ada Tiara ya. Ini mereka lagi misa nih. Berarti emang lagi punya kesibukan masing-masing, teman berdua.
1: Coba kita interogasi satu-satu dulu. Dari Tiara mungkin boleh. Tiara, kesibukannya apa sehari-hari, ngapain Tiara?
2: Kak, tadi aku udah kenalan. Masa aku belum kenalan sih sama penyiar radionya di hari ini? Jadi kurang deket nih nantinya.
0: Oke. Okay. Kita belum tahu. Kita belum ngasih tahu ada siapa-siapanya kita ya.
1: Emang iya ya?
0: Iya ya.
1: Emang iya.
0: Iya benar.
1: Lupa lagi. Iya. Iya lagi. Ya udah, kita kenalan dulu. Aku namanya Desi, biasa dipanggil Jenny Blackpink.
0: Iya. Yeah. Okay. Aku Fajar, biasa dipanggil Mingyu 17 ya.
1: Si ngaco.
0: Yes. Okay. Oh, iya, sekarang tuh di flyer kita enggak ada nama kita.
1: Iya, benar. Iya, lupa. Ya udah, nanti ditambahin deh.
0: Betul.
2: Ada kenal gua teman-teman Pro 2. Bener ya nyebutnya teman-teman Pro 2 ya?
0: Teman Pro 2
1: aja.
2: Yeah. Oh, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 dan juga para penyiar kita hari ini. Thank you so much for invitation. Aku Tiara. Dan kesibukannya apa sih sekarang gitu kan? Nah, kesibukan aku sebagai brand manager di FMCG industry dan sampingannya adalah sebagai VO talent di beberapa brand, MC juga, moderator juga, dan pastinya join the community di Brit Zone English ini.
1: MC juga, pantas ngomongnya lancar ya. Ngomongnya lancar banget, iya. Pantesan, iya, suaranya enak soalnya. Oke. Setelah itu selain Tiara ada Koni juga di sini. Kalau Koni kesibukannya apa sehari-hari, Koni?
3: Oke, thank you so much kakak-kakak and also teman-teman Pro 2, teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Kenalin aku Koni. Aku kesibukannya kalau day to day as a freelancer, tapi di Brit Zone aku jadi vice president of commercial and partnership.
1: Okay. Biasanya yang ngubungin klien-klien nih ya, Koni ya. Oke. Jadi mereka berdua ini adalah perwakilan dari Brit Zone English Community ya.
0: Betul sekali. Iya. Ini berarti kapan kalian mulai gabung ke Brit Zone, atau mungkin kalian juga yang ngebentuk nih komunitas? Silakan siapa yang mau jawab.
2: Kayaknya Koni dulu deh, yang sesepuh nih.
0: Sesepuh.
1: Senior. Kalau sesepuh kayaknya tua banget gitu sesepuh.
3: Enggak guys, okay. Aku kalau aku sendiri sih mulai join tahun 2023 ya. Kayaknya around August as member first. Terus baru tahun 2024 join as committee dari tim PIC-nya Saturday. Habis itu jadi leadernya tim Saturday di 2025 sampai sekarang aku jadi VP of Partnership and Commercial kayak gitu kak. Jujur aku bukan ini ya, bukan apa namanya owner of a Brit Zone or foundernya, tapi ya kita, aku dan Tiara itu part of Brit Zone for this.
0: Okay.
1: Kalau Koni berarti dari 2023, kalau Tiara dari tahun berapa?
2: Jadi sebenarnya aku baru banget join di 2025 awal, jadi masih 1 tahun. Dan memang Brit Zone ini kenapa sih mau join gitu kan, tertarik di antara banyaknya English community. Again, Brit Zone itu udah 22 tahun berdiri kak, gitu. Jadi dia udah punya well known namanya, dan dia juga udah stabilize since 2002 ya kak Koni. Makanya aku bertahan nih sampai sekarang gitu ya. Lebih sesepuh kak Koni walaupun secara nama gitu kan. Aku bergabung di tim program and event, dan alhamdulillah di tahun ini aku jadi project manager untuk something special lah di bulan ini sampai dengan bulan depan.
1: Oke. Tapi apa yang melatar belakangi Tiara dan juga Koni mau join ke English community? Maksudnya apakah memang kalian
0: dulu interest gitu
1: sama bahasa Inggris atau sama apa? Maksudnya apa
0: budayanya,
1: atau emang pengen belajar sebenarnya gitu?
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Sebenarnya apa yang menarik aku di 2025 gitu kan, selain secara awareness udah ada, memang aku mencari yang trusted. Terus yang kedua adalah aku tahu pentingnya bahasa Inggris sekarang. Selain dia menjadi international language gitu kan, tapi English juga sebagai part of basicnya ya. Kalau misalnya kita mau ngantor, apalagi di bidang marketing gitu kan, terus juga kita nggak cuman mau ketemu orang kantor gitu-gitu aja. Okay. Dan again, Bridgezone itu kan dia punya banyak members, kalau nggak salah tuh ada seribuan members di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa ketemu sama banyak orang, selain refreshing, dapat juga insight baru, banyak sih benefitnya.
0: Oke. Tahu Bridgezone berarti waktu itu dari siapa tuh?
2: Dari TikTok dan Instagram.
0: Oh, dari media sosial. Iya.
1: Oke. Kalau Koni sendiri kenapa mau join ke Bridgezone? Karena udah lebih dulu daripada Tiara kan?
3: Oke, kalau aku tuh dulu sebenarnya nggak so far not too far like Tiara. Jadi aku awal tuh pengen untuk diriku sendiri sih kak. Jadi mau support untuk kegiatanku like in a professional way. Karena waktu itu klien juga banyak yang dari luar dan juga untuk melatih public speaking sih kak. Selain itu juga karena kita juga kan human ya, kita butuh bersosialisasi nih, kita butuh networking. Itu sih yang bikin aku men-trigger and then initiate to join Bridgezone kayak gitu.
1: Mau memperlebar networking juga. Karena kan kenalan dengan beberapa orang baru yang sama-sama punya ketertarikan dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris kalau di Bridgezone ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, nanti kita akan tanya kegiatan-kegiatan Bridgezone tuh sebenarnya ada apa aja.
0: Iya, ngapain aja sih, kapan kumpulnya gitu.
1: Dan apakah yang join ke Bridgezone itu harus yang udah bisa bahasa Inggris? Nah, kalau misalnya masih dasar-dasar how are you today atau what's your name itu boleh gak sih gabung gitu kan?
0: Atau kayak gue ngomongnya selalu indis ekonomi doang gitu kan.
1: Gak apa-apa. Kalau Fajar kan emang menyesuaikan dengan Gen Z ya. Betul. Jadi ngomongnya agak-agak diplesetin orang heaven gitu ya. Nanti kita tanya sama Koni sama Tiara dari Bridgezone English Community. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini dan kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Britzone English Community, teman bro dua.
1: Yes, ada Tiara dan juga Koni yang ada di sini di Zoom sih sebenarnya, yes. Ya, karena mereka juga sibuk, orang sibuk ini kayaknya.
0: dan kondisi jalanan Jakarta juga lagi banyak yang ditutup juga, yep, teman bro dua.
1: Betul
0: gitu.
1: Ya, jadi mereka kita hadirkan via Zoom ya, uh-huh, teman bro dua. Tadi mereka udah bilang kenapa tertarik untuk join ke Britzone English Community. Tapi kita juga belum tahu nih sebenarnya si Britzone ini kegiatannya tuh ngapain aja. Apakah memang tiap-tiap anggota yang join tuh harus udah fluently in English, atau boleh yang masih basic-basic aja dulu gak apa-apa, yang penting punya niat untuk bisa belajar gitu. Siapa yang mau jawab nih?
2: Aku jawab ya, Kak.
1: Boleh?
2: Oke. So actually kalau untuk Britzone sendiri, kita tuh open to all ages, mm-hmm, and also to all level of English, mm-hmm. Jadi no need to worry, even bahkan kalau misalnya teman-teman di sini ya, teman Pro 2 belum bisa atau masih from the very beginning, it's very okay, mm-hmm, untuk join Britzone, karena kita terbuka dan kita adalah open platform, okay, with basic of English education. Dan kalau misalnya nanya nih Kak, regularly kita tuh ngapain aja sih? Mm-hmm. Jadi kita tuh di in a week we have like 5 classes. Mm-hmm. Jadi ada Tuesday, mm-hmm, ada Thursday, ada Saturday, mm-hmm, lalu juga ada Discord. Dan in a once a month kita tuh ada namanya class special class. Di sini tuh class special ini adalah kelas yang disetting untuk di luar ruangan dengan berbagai tema yang beda dengan kelas reguler kita, kayak gitu sih Kak.
1: Oh, jadi bisa kayak once di taman atau di pasar atau di mall gitu ya. Pokoknya enggak di dalam kelas gitu berarti ya.
2: Yes, benar banget Kak. Oh. Kita juga ada collab with, mm-hmm, other community, mm-hmm, untuk membuat kelasnya itu, programnya itu menjadi lebih spesial seperti itu sih Kak.
1: Oke. Seru dong berarti. Maksudnya enggak cuman orang-orang yang udah jago, udah lancar bahasa Inggrisnya, tapi buat yang mau belajar pun, yang masih baru bisa basic doang tuh boleh join berarti ya.
2: Yes, benar banget. Bahkan kita punya beginner loh Kak, anak SD waktu itu kita di outside, mm-hmm, itu mereka join waktu kita ada kelas potluck.
1: Ada potlucknya juga. Yeah. Apakah menu-menu potlucknya juga menu-menu internasional atau disesuaikan?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Iya, yang penting makanan lah
0: makanan
1: ya.
0: Makanan aja. Oke. Jadi siapapun sebenarnya bisa banget gabung ke Britzone, teman-teman. Tapi lo harus punya niat dan semangat juga, tekad. Jangan cuma sekali terus tiba-tiba ngilang gitu ya, aja.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar, ternyata nggak bisa-bisa bahasa Inggrisnya. Betul. Ya. Tapi kalau dari namanya Britzone ya, apakah memang ini aku nggak tahu apakah yang dipelajari sama teman-teman di Britzone tuh lebih ke British, apa sih namanya aksennya, uh-huh, atau ya udah bahasa Inggris biasa aja aksennya, yeah, Amerika biasa gitu atau gimana?
2: Oke. Kalau untuk penamaan ini tidak segmented ke British ya, Kak.
1: Okay.
2: Kita open untuk segala aksen. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya memang teman-teman itu bisanya nggak cuma harus British, mm-hmm, bisa di American or others any accents, mm-hmm, like Australian like, mm-hmm, that, mm-hmm, itu possible banget karena kita adalah sebuah platform free yang memang membuat menjadi wadah untuk teman-teman buat belajar bahasa Inggrisnya sih Kak. Dan kita free. Without any registration fee seperti itu.
1: Oh,

0: Soalnya tadi Fajar mau join, cuma dia bisa aksen India gitu. Don't tell me what to do gitu.
1: Kadang Thailand juga.
0: Thailand lagi strawberry gitu ya.
1: Aduh. Okay. Tapi kalau Tiara sendiri apa waktu itu yang akhirnya dipelajari atau mungkin akhirnya ikut cemplung ke Blizzcon tuh apa aja yang didapat, terus juga mungkin bisa ada kasih gambaran deh kalau teman-teman berdua mungkin gabung tuh nanti benefitnya atau mungkin kegiatan-kegiatannya apa aja sih gitu yang pengen di-share mungkin sama Tiara.
2: Okay, so there's a lot of things, activities that we already held ya, teman-teman produa nih gitu kan. Jadi yang pertama pastinya kita, ini bukan sistemnya bukan seperti kelas kayak kita datang dengerin guru ngomong, kita dapat PR, enggak teman-teman semuanya. Nah, pendengar produa, jadi biar nggak salah kaprah, kita tuh lebih banyak, oh kita dapat insight. Jadi ada pembicaraan kita invite dan sudah pasti mereka sudah terverified gitu ya, ada dia seorang marketer. Kalau misalnya kalian pengen jadi, pengen ngerti dunia bisnis, bisa, kita ada pembicaranya juga. Terus waktu itu kita sempat ngundang juga dari dunia kesehatan, ada juga. Bahkan yang paling kerennya lagi, kita sempat ngundang, ini something new yang sekarang lagi happening gitu ya, ada board game, community board game, kita invite, kita bisa main game bareng tapi menggunakan bahasa Inggris. So, we make a class more fun, something like that. Jadi, bukan yang semata-mata kita cuma dengerin orang ngomong, terus kita natep, kita dapat PR, enggak. Tapi, kita belajar untuk brainstorm. Jadi setelah ada materi yang dijelaskan, kita diberikan sesi FGD, kita discuss dengan grup masing-masing, kemudian kita berikan insight dalam satu summary. Jadi di situ semua orang turut berpartisipasi buat ngomong bahasa Inggris.
0: Berarti kalian tuh lebih fokusnya ke conversation ya, atau tetap ada ada pelajaran untuk apa namanya grammarnya, nulisnya atau gimana?
2: Campur-campur sih, kan sekarang memang kita mau coba develop kelasnya supaya lebih beragam lagi ya Kak Fani ya. Kalau sementara ini memang kita banyaknya fokus ke speaking again. Kenapa sih kita ngomongin fokus ke speaking gitu ya. Jadi back to the data research, memang Indonesia ini adalah negara yang rank-nya tuh lumayan rendah di 80-an gitu kan, dari 123 negara. Dan kemampuan speaking-nya tuh rank-nya tuh juga kecil gitu ya. Jadi disitulah kita bertekad, yaudah kita sekarang ningkatin kemampuan speaking, terutama confident-nya gitu kan, untuk anak-anak muda, bahkan semua umur, supaya mereka lebih berani ngomong bahasa Inggris. Mau which is please, mau literally boleh gitu.
0: Iya, benar-benar. Tapi emang benar, kita tuh kadang ngerasanya kita tuh apa, English pasif gitu.
1: Iya, betul. Maksudnya, tahu, kita paham, ngerti,
0: kita paham.
1: Pas suruh ngomong tuh enggak bisa.
0: Kayak emang harus difikirin dulu dan ada rasa-rasa aduh takut salah. Bener enggak ya yang kita omongin, takutnya nanti kita salah terus diketawain gitu. Kayak gitu-gitu kan yang bikin orang akhirnya takut untuk speaking pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu berarti kalau di Blizzcon enggak apa-apa banget ya, yang penting lo keluarin aja kata-kata yang keluar dari mulut asal pakai bahasa Inggris gitu ya.
2: Yes, bahkan sometimes kita nggak melarang kok. Misalnya teman-teman atau pendengar yang lagi dengerin gitu ya, mau join Blizzcon, nanti gimana ya kalau misalnya pada saat kita lagi discussion, aku nggak tahu ngomong bahasa Inggrisnya. No worries teman-teman. Jadi nanti kita bisa bantuin. Oh, misalnya contoh aku sempat gitu ya pengalaman. I'm sorry, I didn't know how to say it, but I just want to say about sesuatu misalnya gitu. Oh, sesuatu it's bla bla bla bla. Jadi teman yang lain berusaha melengkapi dengan memberikan arti bahasa Inggris itu kayak gimana gitu.
1: Pada suportif ya, nggak just mental ya.
0: Bagus sih. Maksudnya emang kadang-kadang orang tuh di situ. Nah, terus berarti ini tuh kelas-kelas yang diadain sama Brizon banyakan online atau ada offline-nya juga kalau untuk yang reguler?
3: Oke, aku bantu explain ya Kak. So actually kalau untuk regular kita itu ada 3 kelas kan. Tuesday, Thursday, and Saturday. Di Tuesday itu kita hybrid. So once a week we have a online class, and then the next week we have offline di Kemendikdasmen, perpustakaan Kemendikdasmen. And then kalau Thursday itu we always do it on online. Jadi untuk Tuesday dan Thursday ini kita kelasnya di jam 7 malam sampai jam 20.30 gitu. Kalau untuk Saturday kita itu always offline, itu ada di jam 11 sampai jam 1 siang di perpustakaan Kemendikdasmen juga gitu Kak untuk offline-nya.
0: Oke. Nah, sejauh
3: gimana? Hari Minggu itu ada Sunday Chit Chat, itu kita platformnya pakai Discord.
0: Oh, pakai Discord. Oke. Nah, so far yang gabung ke Breed Zone nih biasanya range umurnya berapa? Maksudnya apakah anak-anak sekolah banyak juga yang join atau sebenarnya banyakan anak-anak pekerja muda gitu yang memang mau pengen skill. Upgrade skill karena kliennya mungkin banyak yang dari luar gitu. Sejauh ini gimana?
2: Rasanya sih Kak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin angka exactnya kita nggak bisa mention, tapi roughly itu 60% adalah Gen Z, which is itu starting dari umur 20 sampai 30 tuh ada, gitu kan. Nah, cuman memang ada juga yang udah berkeluarga, ada yang bahkan sudah di atas umur 40 tahun karena masih pengen learning nih, gitu kan, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, gitu sih.
1: Oke. Beragam, umur lu berapapun masih bisa teman berdua.
0: Ya, sebenarnya mau umur berapapun gak mesti malu untuk belajar ya, karena ya jangan jadiin umur sebagai penghalang. Kalau lu udah umur kepala tiga terus lo baru mau belajar bahasa Inggris ya nggak apa-apa,
1: banget gitu,
0: dan mereka juga terbuka gitu.
1: Betul, selain emang belajar bahasa Inggris mereka juga nih kayaknya bakal punya acara yang juga nih lebih seru lagi teman berdua ya.
0: Yes, mereka mau bikin acara yang ada kaitannya dengan olahraga.
1: Betul
0: katanya.
1: Sekali
0: anak-anak sporty banget nih. Cuman gue penasaran kalau anak-anak Breed Zone bikin event olahraga apakah syarat untuk bisa ikutan harus dites pakai bahasa Inggris dulu atau enggak nih? Nanti kita tanya lagi sama Tiara sama Koni. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
4: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Suara Ceria Squad barengan sama teman-teman dari Brit Zone English Community, teman Bro 2.
1: Yes, mereka ini katanya selain jago banget ngomong atau ngobrol pakai bahasa Inggris, ya, mereka juga anak-anak yang doyan banget olahraga.
0: Iya, sporty abis.
1: Sporty banget, ya kan? Dan mereka mau bikin event olahraga namanya adalah 5K Fun Run 2026.
0: Iya, yeah, betul banget ya. Ini dalam rangka apa nih teman-teman Brit Zone bikin event lari ini?
2: Okay, thank you so much, Kak. By the way, kita ini lagi road to our anniversary, our 23rd anniversary. Jadi di road to-nya itu kita ada beberapa lomba. Salah satunya adalah fun run. Nah, ini akan dijelasin lebih lanjut sama Tiara ya.
0: Okay. Silakan, Tiara.
3: Okay. Yes, thank you buat teman Pro 2 yang masih stay di sini. Jadi aku mau sedikit jelasin sebenarnya apa sih Brit Zone Anniversary. Again, pasti namanya anniversary ya. Jadi kita mau celebrating ulang tahunnya Brit Zone sebagai the largest free English community in Indonesia ke 23 tahun. Alias umuran aku sekarang. Jadi, yes, aku masih young. Dan aku bangga banget bisa join Brit Zone. Dan sebenarnya back to the topic, kenapa sih kita harus celebrate dengan tema dan ada road to-nya gitu ya. Nah, kali ini kita punya tema yaitu Think Bigger, Speak Braver, Transform Together. Jadi ada tiga tuh ya kan. Nah, jadi background story-nya tadi aku udah sempat mention bahwa negara Indonesia memang secara ranking dia cukup rendah dari kemampuan, terutama kemampuan speaking and English. Jadi back to the data gitu ya, ternyata memang rata-rata sebenarnya bukan karena mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris, bukan karena nggak bisa, tapi karena ada ketakutan tersendiri buat ngomong bahasa Inggris, ya kan? Nah, disitulah kita pengen menaikkan rasa percaya dirinya orang-orang di Indonesia untuk lebih berani berbicara bahasa Inggris, because at the end, English is the international language gitu kan. Nah, jadi Think Bigger ini nanti akan kita representasikan menjadi sebuah event juga, Speak Braver juga, dan Transform Together. Jadi ada tiga, gitu. Kalau bedah satu-satu, Think Bigger seperti namanya Think. Jadi nanti akan ada perlombaan kalau misalnya teman Pro 2 pernah IELTS speaking test gitu ya. Jadi semacam itu nanti kalian akan dapat lombanya, sebenarnya ada eliminasinya. Jadi stay tune aja di Instagram kita @bitzoneid. Kita akan umumin di sana. Ini akan ada upcoming, jadi bentar lagi akan open submission. Kemudian yang kedua ada Speak Braver. Ini kontennya. Jadi buat teman Pro 2 yang suka konten, ayo jadi silakan kalian join aja, tinggal bikin konten bahasa Inggris misalnya day in my life dan lain-lain gitu kan, yang bertemakan tentang keberanian kalian berbicara bahasa Inggris.
1: Okay.
3: And the last one

0: lain, itu sebenarnya basic, tapi kita mulai dengan step kecil, yaitu jalan 10.000 langkah, kemudian lari 5 kilo. Jadi sebenarnya kayak gitu sih Kak, itu kan sebenarnya langkah kecil kita untuk transform gitu kan, untuk mentransformasi diri gitu.
1: Oke. Berarti ini 5K ya fun run-nya. Kayaknya kilogram kan, bukan kilometer. Gimana lari 5 kilogram?
2: Kilinitir kecil. Iya.
1: Tapi berarti dari kapan dimulainya rangkaian acaranya itu tadi?
0: Tanggal berapa? Untuk yang running ini kan udah mau jalan, alias sudah hamin 3 di tanggal 30 Agustus. Kemudian di the day kita untuk lomba Speak Braver itu udah open submission Kak. Jadi kalau misalnya mau ngonten, boleh banget udah mulai submit semua ketentuan dan informasi ada di Instagram kita @brazon.id. Dan juga untuk yang Take It Explain It alias lomba Think Bigger, itu akan diadakan di hari H, yaitu tanggal 26 September 2026. Masih ada waktu teman-teman.
1: Terus yang boleh join, apakah memang yang udah terdata sebagai anggota Breedzone Community atau yang baru mau join, mungkin mau kenalan dulu sama member-membernya, mau tahu dulu kegiatannya, boleh nih ikutan juga.
0: Oke, jadi ini sebenarnya free dan umum, tapi dengan syarat. Jadi pada saat kalian regis, kalian minimal sudah mengikuti kelas Breedzone satu kali.
1: Jadi bisa trial dulu satu kali, abis itu boleh ikutan anniversary-nya gitu.
2: Iya.
1: Seru ya, jadi rangkaian acaranya banyak ternyata teman.
2: Betul, dan ternyata mereka udah 23 tahun teman Pro 2 ya. Ya,
1: tadi bilang seumur sama Tiara katanya. Tiara sama kita kayaknya
2: beda tipis.
1: Mudaan kita kan.
0: Ya ampun, kamu iya ya.
2: Enggak. Beda tipis, Tiara 23, gue 32. Dibalik doang.
1: Ya. Oke, tapi kalau untuk yang aku mau nanya yang fun run-nya, karena memang udah bentar lagi kan. Ini 5K rutenya dari mana ke mana nih? Boleh di-spill gak?
0: Boleh dong. Nah, jadi sebenarnya kita ada kerjasama sama salah satu cafe culture juga gitu ya, buat warga-warga Jaksel gitu kan. Jadi rutenya memang akan memutari wilayah Senopati gitu kan. Ya, rute-rute anak-anak culture zaman sekarang lah Kak. Muter, nanti lewatin Blok M, lalu kemudian titik baliknya adalah ke salah satu kafe tersebut.
2: Seru banget nih pasti ya.
1: Jaksel Pride ya. Jadi buat yang mau ikutan eventnya Breedzone anniversary yang ke-23, boleh cek di Instagramnya @breedzoneid.
2: Betul, ini masih dibuka pendaftarannya atau udah ditutup?
0: Sayang sekali karena waktu itu kita udah buka since minggu lalu, tapi dalam 3 jam kuotanya langsung penuh. Rame banget.
1: Emang aku lihat di flyer itu saya limited slot kan. Berapa sih emang kuotanya kalau boleh tahu si fun run ini?
0: 100 partisipan langsung sold di dalam waktu 3 jam.
2: Waduh, mohon maaf banget. Tapi lo kalau mau datang ke kafenya silakan lah ya, teman-teman. Ya, ngobrol. Lo pengen mau daftar Breedzone dulu boleh di situ ya.
1: Boleh.
0: Seru banget, nanti kita ada DJ performance, ada games, ada banyak banget lah seru-seruan.
1: Jadi selama event kamu tuh harus berusaha untuk ngomong pakai bahasa Inggris ya. Ya kan? Mau salah, mau bener, gak apa-apa. Yang penting ngomong aja dulu, ya kan? Kalau salah nanti akan dibenerin sama teman-teman dari Breedzone.
2: Betul.
0: Takut buat ngomong bahasa Inggris, teman produa.
1: Benar. Lagian juga kadang, gue tuh gak ngerti ya, kadang-kadang ini curhat dikit aja. Kadang-kadang kalau misalnya di sosmed gitu ya, kita nulis sesuatu pakai bahasa Inggris atau misalnya bikin video pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang yang lebih julid dalam tanda kutip, yang lebih komentarnya yang lebih nyakitin itu adalah dari sesama orang kita. Padahal mungkin orang luar pun kalau misalnya diperdengarkan atau disuruh menerjemahkan, ya mereka ngerti-ngerti aja gitu. Nggak boleh judgement gimana-gimana banget gitu ya.
2: Tapi kalau terakhir nih ya, dari Tiara sama Koni, ada masukan nggak buat teman Pro 2 itu tadi yang mungkin masih malu-malu, masih kayak sebenarnya dia paham cuma kayak malas buat ngomong segala macam, untuk bisa improve dirinya sendiri tuh kira-kira apa nih yang selain ikut Breedzone nanti ya gitu ya. Maksudnya ada tipsnya nggak nih dari Tiara sama Koni nih? Ke Tiara dulu kali ya.
0: Oke, kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya selalu punya satu kalimat yang membantu aku untuk lebih percaya diri gitu ya. Jadi aku sempat baca salah satu buku yang menyatakan bahwa memang kan kita we cannot control hal yang di luar kendali kita.

0: kita, termasuk omongan orang lain.
1: Yeah.
0: Tapi satu hal yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Jadi kita punya dua tangan, itu bukan untuk menutup mulut orang banyak, tapi menutup telinga kita.
2: Betul sekali. Betul sekali. Iya, iya, iya.
1: Jadi ya udah, terapkanlah itu ya.
2: Yes.
1: Gak bisa kita nutup mulut orang satu-satu, ya udah tutup kuping aja.
2: Gue juga males sih sebenarnya megang mulut orang.
1: Yuh, disgusting ya. Oke, itu dari Tiara. Kalau dari Koni?
2: Dari Koni.
3: Oke, kalau dari aku cukup simple ya, Kak ya. Pertama, make sure dulu dari diri kita, kalau misalnya kita mau move to a better step of our life, we have to make sure that we want to do it. Like, your niat dulu nih, niat dulu nih dari dalam diri lo gitu kan. Terus, jangan apa ya, ya benar kata Tiara, jangan dengerin apa kata orang, tapi fokus aja sama diri sendiri. Walaupun sekecil apapun step lu, itu akan berdampak di kemudian hari gitu sih, Kak.
1: Oke. Benar-benar ya. Jadi kadang-kadang kita juga mau coba untuk ngomong pakai bahasa Inggris, cuma lawan bicaranya nih yang ngejatohin dulu gitu. Yeah. Jadi mendingan
2: asal lu gini segala macam gitu.
1: Iya, atau kayak lu ngapain sih so bule lu, so Inggris lu gitu. Ya kan kadang-kadang gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mau dapat lawan yang emang okay, seru, ya udah ke Brit Zone aja, karena di sana mereka enggak akan ngejatohin apa yang lo lakukan. Betul. Justru mereka akan ngebantuin kalau misalnya lo salah gitu.
2: Oke, okay. Thank you banget Tiara sama Koni sudah sharing-sharing. Sukses buat acaranya.
1: Yes.
2: Nanti mungkin teman Perdoa yang enggak bisa ikutan acara anniversary-nya bisa ikutan acara-acara lainnya lagi, silakan kepoin Instagramnya di BritZone ID teman Perdoa.
1: Betul. Happy anniversary untuk BritZone yang ke-23 ya. Mudah-mudahan panjang umurnya
2: dan lancar-lancar pokoknya.
1: Iya, ya. Terima kasih banyak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di sore ceria teman Pro 2. Jujur, gue lapar.
0: Parah.
1: Padahal tadi gue baru makan jam berapa tadi ya? Setengah 2 ya? Setengah 2 tadi gue baru makan loh.
0: Ini anak magang belum ada yang mau bergerak nih.
1: Nggak, biasanya mereka tuh jam-jam segini istirahat, terus suka jajan gitu, terus kadang-kadang kita nitip kan. Betul. Kayak ada yang jual apa ya di belakang. Cuman di belakang tuh sepi apa rame ya? Maksudnya karena banyak yang WFH,
0: takutnya
1: sepi gitu.
0: Tapi kayaknya ada aja sih gitu kan.
1: Warteg pada jualan kan? Kayak gue pengen makan nasi di warteg deh.
0: Cuma emang anak magang kita juga lagi pada sibuk mempersiapkan RRI Fest, teman berdua.
1: Oh iya betul.
0: RRI Fest tuh serempak se-Indonesia juga ada ya. Dan tadi di Instagramnya RRI Jakarta juga udah di itu tuh
1: diposting.
0: Udah di posting tuh kegiatannya apa ada apa aja gitu.
1: Fajar katanya mau ikut donor darah
0: terus sambil jumba. Donor darah
1: sambil jumba sambil menebar benih ikan. 3 3-in-1 jadinya kan. Terus dia mau ikut bintang radio cuman ditolak sama panitia.
0: Enggak
1: boleh.
0: Enggak cukup gitu. Umur soalnya. Belum, masih kecil.
1: Umur.
0: Masih kecil.
1: Ya lagi selain karena umurnya gak cukup juga suara lu pas-pasan, Jar.
0: Gak apa-apa ya. Banyak kok yang pas-pasan ikut.
1: Yang ngelatih mental.
0: Iya betul, kan pengen cek ombak dulu. Cek siapa ombak. Tahu tahun depan gak ikutan.
1: Kalau mau cek ombak mah ikut menebar benih ikan.

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pake, tapi masih layak, dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh, dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Iya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Arman Maulana.
0: Arman kamu. Maulana. Lu pernah interview Kang Arman kan ya?
1: Pernah.
0: Dia banyak ngomong enggak?
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Heeh. Enak kan? Orangnya enak diajak kan ngobrol.
0: Ada beberapa orang yang diinterview kan ngomongnya seadanya kan.
1: Cuma beliau enak.
0: Betul. Iya gitu-gitu doang kan.
1: Satu kesamaan gue sama Kang Arman.
0: Kenapa?
1: Sama-sama pakai kacamata enggak ada kacanya.
0: Oh iya, dia juga ya?
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Sama satu lagi ada artis juga yang kalau pakai kacamata enggak ada kacanya.
0: Siapa tuh?
1: Rafael Smash.
0: Rafael Tan.
1: Iya,
0: Rafael Tan. Yang seblak hijau.
1: Kok
0: itu
1: gue ya. Kok gua ngebocorin ya? Enggak, tapi Kang Arman juga kayaknya pernah bilang deh kenapa enggak ada kacanya.
0: Tapi ada juga banyak yang enggak nge sampai sekarang kan.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya tujuannya emang buat framing muka doang gitu. Cuman kalau gue pribadi kan karena gue gak minus ya.
0: Betul.
1: Cuman kayak gue udah mulai plus deh. Masa iya secepet itu sih? Aduh.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin suka ngomong, tadi kan Kang Arman lumayan interaktif loh ya kalau diajak ngobrol ya. Tapi ternyata ini ada sebuah studi bilang bahwa jumlah kata per hari ini menurun.
1: Maksudnya?
0: Jadi manusia itu kehilangan kebiasaan ngobrol. Biasanya kan kalau dulu kan kayak cewek itu paling banyak jumlah kata per harinya kan. Bisa kayak 20 ribu kata atau berapa. Kalau cowok mungkin bisa cuma 2 ribu atau berapa gitu kan. Nah ini udah mulai menurun nih. Karena perkembangan teknologi. Jadi obrolan yang dulu banyak terjadi secara langsung, sekarang tuh makin digantikan dengan chat, DM, sampai voice note. Voice note juga kan kadang-kadang kita gak bisa yang ngobrol lama kan, panjang atau apa kan. Kecuali nelpon kan. Jadi kayak emang jumlah perkata, jumlah kata atau kalimat yang diucapkan sama manusia itu mulai menurun karena adanya si media sosial seperti fitur-fitur chat, DM segala macam gitu.
1: Paham.
0: Jadi kebiasaan ngobrol tuh udah mulai jarang gitu. Kalau kita kan sebenarnya masih banyak, justru kayaknya gue kalau dibandingin sama kata-kata gue per hari gitu ya, lebih banyak suara gue atau obrolan mulut gue buat siaran sih. Iya kan, ngobrol-ngobrol.
1: Nggak lu buat ngegibah di belakang
0: kemana-mana. Itu banyak juga. Maksudnya di kantor gitu. Kalau udah di rumah atau di tempat-tempat publik tuh kan
1: kan udah capek,
0: jarang.
1: Udah capek. Ya di tempat masih publik lu sendirian ngapain lu ngomong sama siapa?
0: Kan ada orang yang suka ngobrol bareng
1: gitu. Oh iya, ketemu orang random sama orang di sebelah bis ngobrol gitu. Itu nyokap gue. Nyokap gue naik angkot nih misalnya, naik Jaklingko atau naik
0: mana Bu?
1: Jakarta, gitu. Bisa begitu.
0: Iya, ibu mana dari mana gitu. Iya.
1: Misalnya nyokap gue lagi makan nih di halte gitu ya, lagi makan gorengan di halte. Terus di sebelahnya ada orang nih, dia bisa kayak, "Makan Bu, maaf saya gak nawarin." Ya kan dia juga gak minta ya. Nyokap gue ekstrovert parah. Dia bisa nih ngobrol kayak misalnya sebasa-basi itu. Misalnya kayak naik pesawat ya. Kayak naik pesawat, "Turun di mana Bu?" gitu.
0: Kan bareng
1: pesawat.
0: Kan bareng, ngapain nanya.
1: Atau kereta deh, kalau kereta kan tujuannya kadang-kadang beda-beda. Tuh bisa tuh kayak mau kemana Bu gitu. Terus ntar akhirnya jadi kenalan, jadi tahu, anak saya umur segini, kerjanya di sini gitu. Saya punya cucu apa segala macam gitu-gitu. Bisa tuh nyokap gue.
0: Nanya, "Ibu turun nanti kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu?"

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Love the way you lie, Rihanna and Eminem.
0: Yes, betul sekali.
1: Kok suka dibohongin? Gue sih gak suka.
0: Dulu iya mungkin suka, sekarang Rihanna udah gak mau pasti.
1: Iya, bisa ya.
0: Semakin tambah berdewasa pasti udah males ya, namanya juga lagu kan ya teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Dilagu-laguin aja.
1: Jangan terlalu diini-iniin lah.
0: Ya, betul.
1: Iya.
0: Ya, mendingan maghriban ya. Bentar lagi nih jam 17:56 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.
2: Mim, lihat deh, bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
3: Ya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya, kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
2: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
3: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
2: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
3: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti. Pokoknya, pas udah kerja pun kita harus tetap mau belajar dan upgrade diri terus.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Afgan
0: Lenggang Puspita.
1: Afgan tuh mau main film kan, kalau gak salah bentar lagi yang rilis itu barengan sama NZ, Agensi Rumah Tangga judulnya. Terakhir kan dia main di Tunggu Aku Sukses Nanti, tapi waktu itu gak jadi main cast, gak jadi peran utama. Nah nanti kayaknya di Tunggu di Agensi Rumah Tangga dia jadi pemeran utama gitu.
0: Tapi emang sekarang kan ya, kalau ada tawaran apa-apa ya sikat aja sih.
1: Iya
0: kan, Afgan penyanyi sih. Udah beberapa kali juga acting kan. Kayak Agnes Mo udah film, Anggun film, terus siapa lagi ya yang udah mulai. Oh, Ria SW kemarin main film juga.
1: Tapi kan Ria SW bukan penyanyi.
0: Iya, maksudnya kerjaan creator. Apapun kalau ditawarin main film ada gitu.
1: Gue gak ada yang nawarin nyanyi sama. Sih masalahnya. Kalau ada mah gue sikat.
0: Kalau tawarin main film mau?
1: Mau. Jadi apa? Jadi apa dulu tapi.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Oh, ditawarin jadi hantu.
0: Tapi gue pernah punya pengalaman, gue pernah masuk iklan bioskop waktu itu.
1: Iklan apa?
0: Iklan layanan masyarakat gitu tentang
1: pembajakan.
0: Bukan.
1: Pembajakan film.
0: Bukan.
1: Yang ngerekam di
0: kayak tentang bioskop. Narkoba gitu deh dari BNN.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi syutingnya dulu di sekolah gue. Make talentnya anak-anak sekolah.
1: Oh, lu bagian yang make kan?
0: Bukan. Gak dong. Aduh, teman-teman gue ada tuh yang bagian party itu syuting di klub-klub itu kan. Nah, gue bagian di lab IPA waktu itu. Wih. Ngeri banget kan? Tapi masuk cuma tangannya doang.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Fajar dan juga Desi. Selamat malam teman Pro 2. Pada kesempatan kali ini saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di dua titik rawan kepadatan terutama saat jam pulang perkantoran. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk peningkatan volume arus kendaraan di kawasan ini masih terus terjadi, terutama di jalur flyover, kendaraan dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam keadaan cukup ramai, cenderung tersendat di sana, terutama untuk kendaraan yang akan memasuki ruas tol dalam kota. Untuk lalu lintas di jalur arterinya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan nampak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya cukup ramai dan juga sesekali mengalami perlambatan kecepatan. Dikarenakan banyaknya keluar masuk kendaraan mengingat di sepanjang jalur tersebut cukup banyak area perkantoran yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, selain itu juga penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam masih diberlakukan, di mana pada malam hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Untuk ruas tol dalam kotanya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam keadaan ramai lancar. Untuk arah sebaliknya cukup ramai dan juga mendominasi pada sore ini. Bagi Anda para pengguna jalan tol dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah Senayan nampak cukup ramai, sesekali mengalami perlambatan kecepatan. Selain itu juga untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang pun juga demikian dalam keadaan cukup ramai namun cenderung tersendat, dikarenakan peningkatan volume arus kendaraan yang masih terjadi hingga saat ini. Untuk pengalihan arus lalu lintas bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Slipi terkait kegiatan penyampaian aspirasi di depan gedung DPR MPR, pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan tersebut dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Selain itu juga Anda dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan dapat dihubungi selama 24 jam secara gratis. Anda dapat melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, atau berhubungan dengan keamanan ketertiban dalam masyarakat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi.
0: Terima kasih Bribka Satria atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: Brown Eyes. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini kan lagu lagi ini viral buat sound di TikTok.
0: Masa sih?
1: Mm-mm.
0: Aduh, gue gak main TikTok.
1: Boong. Oh, masih ini ya, Friendster ya? Udah gak ada. Udah gak ada.
0: Aduh, tapi emang ya sekarang tuh apa-apa semua ada di media sosial, viral segala macam. Tapi acara yang satu ini juga harus viral nih, teman Pro 2 ya.
1: Apa tuh?
0: Walaupun kayak tiap tahun viral ya. Flona.
1: Oh, ini
0: Flora
1: kemarin
0: Flona.
1: Flora Fauna. Flora Fauna. Kemarin tetangga gue ada yang posting. Soalnya kebetulan dia kerja di kementerian terkait.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ya, posting.
0: Nyokap gue juga tadi pagi ngomong, tante sebelah tuh, tante Irma, dia bilang ngajakin ke Flona karena dia kerja di situ, karena dia kerja di dinas apa gitu kan,
1: di Jakarta
0: tuh.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi dibuka stand di situ.
1: Kirain tante Irma masih nyanyi. Irma Darmawangsa.
0: Ya Allah.
1: Gue belum ngirim flyer ke nyokap gue karena nyokap gue suka banget sama tanaman.
0: Terus,
1: kan?
0: Iya. Hmm. Nyokap gue juga suka tanaman. Kebetulan makanya diajak deh sama si tetangga gue itu.
1: Oh.
0: Terus gue bilang, "Lah, bahkan waktu itu tahun kapan kita pernah ke sana?" Oh, emang ya? Yang di mana lapangan bantingnya? Itu acaranya, gue bilang gitu.
1: Ya cuman kan tiap tahun pasti beda-beda.
0: Iya.
1: Konsepnya. Enggak,
0: maksud gue tuh dia kayak ditawarin sama tetangga gue itu seakan-akan dia belum pernah ke situ.
1: Oh.
0: Bilang aja mau udah pernah gitu.
1: Iya, iya. Ya namanya ibu-ibu kan gitu. Kadang-kadang dia datang ke satu tempat, satu event, tapi nggak tahu apa yang didatengin nama acaranya. Iya.
0: Atau
1: gitu.
0: Kadang-kadang kode juga biar datang lagi gitu. Dua, gue juga kemarin melihat di hari apa tuh yang gue siaran sendiri tuh, yang tanggal merah.
1: Selasa.
0: Nah, gue balik kan lewat lapangan banteng kan. Nah, itu emang udah ada sih tenda-tenda buat UMKM gitu, yang buat jualan, yang buat makanan segala macam tuh, pakai yang kayak tenda-tenda putih biasa lah tuh, yang segitiga-segitiga itu.
1: Iya, maksud tenda biru.
0: Iya, gue bilang, ih ada acara nih. Dari belakang kan belok set, terus pas ke depannya pisan, oh langsung ada tulisan Flora Fauna 2026.
1: Wih, seru.
0: Dan itu biasanya setiap kota administrasi Jakarta tuh bikin ini, bikin apa
1: ada
0: namanya,
1: booth-nya masing-masing.
0: Instalasi masing-masing gitu. Jakarta Timur, Pusat,
1: dengan
0: Barat.
1: Dengan segala keunggulan-keunggulan khas wilayahnya.
0: Lo kan Jakarta Barat ya? Waktu itu yang gue tahun, gue lupa deh tahun 2024 apa 2025. Ya? 25 iya.
1: Uh-huh.
0: Jakarta Barat keren banget.
1: Oh,
0: paling
1: iya
0: keren.
1: Dong. Iya dong.
0: Iya, iya.
1: Apa yang ditonjolin? Daerah mana? Apa
0: aduh, gue lupa. Pokoknya dia kayak tamannya lebih asri, lebih syahdu lah. Yang lain-lain kan beda-beda kan.
1: Iya, konsepnya gitu. Beda-beda tiap wilayah.
0: Ragunan juga buka booth di situ.
1: Oh.
0: Terus apalagi ya? Banyak banget deh. Nah, tahun ini gue penasaran juga sebenarnya.
1: Iya,
0: bakal gimana? Soalnya kalau dari logonya kan sekarang pakai ini ya.
1: Burung hantu
0: gitu
1: iya.
0: Kan.
1: Iya, jangan-jangan lebih nyala pas malam.
0: Bisa jadi.
1: Karena burung hantu kan gitu kan, kebalik kan.
0: Orang-orang malam tidur dibangun.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Atau jangan-jangan nanti ada but khusus hantu. Karena pakai burung hantu.
0: Iya bisa juga sih, rumah iya, setan kan? Gitu ya. Iya.
1: Gue nggak mau lagi kayak ke rumah-rumah hantu gitu ah.
0: Gue pernah
1: terakhir sama Tiara Perempat waktu itu sama Rima waktu itu anak Pro 3. Cuman ya karena
0: takut semua.
1: Tiara doang yang paling takut.
0: Oh, kalau gue berani, makanya gue waktu itu sama teman-teman gue jadi buat bahan tarik-tarikan. Karena gue diem aja kan.
1: Oh.
0: Karena gue nggak takut.
1: Iya orang hantunya takut sama lu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hanif Anda Revi
1: Candu
0: Sampai ke Nadi.
1: Iya, gue lupa judulnya.
0: Ya, ini tahun 2020 zaman Covid, gue inget banget. Ini lagu emang enak, teman berdua.
1: Iya, benar.
0: Hanif tuh pas di Covid tuh naik tuh lagu ini nih, Candu iya. Sampai ke Nadi.
1: Cuman kayaknya abis itu dia ini deh, lanjut studi atau gimana gitu.
0: Emang ya?
1: Kalau gak salah ya.
0: Iya.
1: Cuman sempet comeback lagi, cuman gue lupa apa single
0: kesini juga kan waktu itu kan.
1: Iya, kayaknya sih.
0: Iya. Keren lah pokoknya ya. Kalau teman-teman udah pengen dengerin musisi-musisi keren yang bakal juga ngerilis lagu baru, ya silakan dengerin Music Live Chat setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam. Sebentar lagi bakal ada Edit juga nemenin kamu sampai jam 12 malam.
1: Yep, betul sekali, abis ini ada Edit. Dan sekarang kita mau pamit ya.
0: Pamit undur diri, ketemu lagi di lain kesempatan. Cila di lain kesempatan.
1: Kalau di lain dana umum ada gak?
0: Ya Allah, monopoli banget ya. Udah, happy weekend teman-teman berdua.
1: Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Kita buka Info Pro 2 malam hari ini dari penyanyi country legendaris Dolly Parton yang meninggal dunia di usia ke-80 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh perwakilan keluarga dan juga tim penyanyi tersebut pada hari Selasa kemarin. Dolly disebut meninggal dunia setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker dalam waktu yang singkat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, kita beralih ke Bruno Mars yang baru saja mengumumkan 26 tanggal baru The Romantic Tour yang akan diadakan di stadium di Australia, Selandia Baru, dan juga Asia sepanjang tahun 2027. Rangkaian tour ini dimulai di Jepang lewat 12 pertunjukan yang tersebar di 6 kota sebelum akhirnya berlanjut ke Australia dan juga Selandia Baru, di mana Taylor akan tampil sebagai special guest di seluruh tanggal Australia dan Selandia Baru. Tur kemudian kembali ke Asia lewat Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, dan juga Manila sebelum ditutup dengan 4 malam di Goyang, Korea Selatan, dengan Anderson .Paak akan tampil sebagai DJ Piwi di seluruh tanggal yang baru diumumkan ini. Sayangnya kali ini kota Jakarta masih belum masuk ke dalam daftar tour The Romantic Tour.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari cuplikan trailer untuk serial dokumenter terbaru berjudul Jay-Z in 8 yang baru aja rilis teman Pro 2. Dokumenter ini menampilkan perbincangan mendalam antara Jay-Z dan juga produser Rick Rubin untuk mengulas perjalanan karir hip-hop selama 30 tahun. Serial ini dijadwalkan akan tayang mulai tanggal 18 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, I'll be back setelah ini ya, satu theme song dan juga satu lagu. Nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Ya, gimana kabarnya bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: padahal
0: bener.
1: Itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi bapak-bapak tuh,
0: oke.
1: Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata, ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram. Dan ternyata, ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa,
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya, begitulah. Edit juga.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
0: okay.
1: Udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam sound system gue. Nah, yang kemarin ini nih, kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Set. Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan, jadi apa itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih.
0: Bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu. Cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuat gitu sih kira-kira.
0: Bener, bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Bener.
1: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Iya, kalau nggak salah awal April yes. gitu kan.
0: Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat. Apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya ilang.
0: Iya, di video ilang baru mau bilang, nah iya itu dia.
1: Iya yeah. Nah ini dia
0: loh, pindah
1: di ini sebentar. Pindah nih sebentar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa jadi pindah kameranya, banyak ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer juga ini, streamer juga ya.
1: Iya ini apa jadi banyak ini kamera, ntar dulu ya.
0: Oke, coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto. Nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Seru
1: banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang nggak ada di sini,
0: makanya
1: ngechat sini langsung ini susah nih, ini paujannya lagi di mana nih, edit kan Pauji nih, Elannya Paujan nih,
0: balik lagi ya,
1: balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih,
1: yes,
0: di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru. Maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat
0: okay.
1: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
0: Juni?
1: Mei Juni kali itu okay. gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak aduh gue nggak bisa lagi mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah,
1: you love me, we are happy family.
0: Itu agak
1: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak gitulah.
0: Oke. Tapi iya silakan lanjut.
1: Iya dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana yeah. gitu.
1: Betul iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, nah, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya, ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit ya enggak.
0: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, gitu. Benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali.
0: Ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya, bener.
1: Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Lesa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati
1: kan, gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Anjir, padahal kagak. Gue bilang, gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari
0: itu. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau trompet, apa ya. Trompet, terlalu betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa, trompetnya ada bunyi kedisiknya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Anjay,
1: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti main bass dua. Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bass-nya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas.
1: Salah.
0: Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti.
1: Nah sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja
1: nggak janjian ya nggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang coba lu isi solo bass man iseng gitu gue langsung pusing karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan lu ada terus lamanya gitu kan dan didengar orang jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya sesuatu yang nggak biasa lah itu ibaratnya kayak gitu sih
0: iya benar-benar
1: biasa.
0: Asik, tapi jadilah gitu. Ya akhirnya jadi.
1: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu kagak katanya. Gitu, okay. Ini lagu buat lo nih. Mas Bada, iya bagus.
0: Kasih. Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak biasa aja.
0: Saya aja, benar.
1: Enggak apa-apa yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue
1: iya
0: padahal enggak itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan
1: iya sih gue menduga dia gengsi depan gue
0: asik padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
1: gitu
0: ini sekarang lagi dengerin
1: enggak juga ya? Sih kagak juga dia enggak ada itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk bukan susah cuman kayak
0: Romantis.
1: Tuh sulit lah kita karena memang bukan berarti berantem mulu nggak cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya cuma padahal apa ya kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple gitu,
1: kayak iya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian-perhatian kecil apa, itu ya. Bener. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget gak harus sama pasangan bisa sama anak bisa sama orang yang sayangin dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya liriknya bahwa ya gak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah gak ada ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms udah ada juga official video liriknya
0: asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Alright. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Yes, right. Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Musisi.
0: Asik. Okay. Musisi yong
1: ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: iya videonya.
1: Bani everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Sama-sama Edith ya. Dadah teman-teman berdua.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini teman lo di malam hari ini. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Di jam 8 sampai jam 12 tentunya. Gue bakal nemenin lo, ngajak lo buat seru-seruan. Buat update-update hal yang lagi update di malam hari ini. Dan juga buat lo semua yang pengen request, tentunya boleh ya. Boleh nanti di jam 10 lo bisa nambahin playlist saya di malam hari ini tentunya ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan pastiin ya, buat merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 atau Instagram jangan lupa di follow juga di @pro2fmjkt tentunya ya. Oke, kita bakal lanjut dulu ke lagu selanjutnya. Kalau tadi ada Truth dengan Double Take, sekarang gue bakal play satu lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Kalau masih ditemani sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2, ini ada diva internasional ya, Beyonce, yang dia baru aja ngumumin detail lengkap tentang edisi deluxe album Birthday yang ini merayakan 20 tahun anniversary deluxe edition ya. Jadi mana dirilis di tanggal 4 September 2026 nanti di teman Pro 2. Jadi rilisan spesial ini bakal hadir di 4 format fisik ya, 4 LP berwarna bayu blue seharga 149,98 US dollar, teman berdua ya. Dimana paket album ini memuat 27 lagu yang dimana ini mencakup materi original lagu Morning Dew, versi bahasa Spanyol beside tambahan, dan juga ada buklet peringatan setebal 60 halaman. Wow. Jadi ini mungkin perayaan yang spesial tentunya ya, karena emang ini ada materi original ya dari lagu Morning Dew yang tentunya ini menarik banget, dan juga ada B-side tambahan nih teman Pro 2 yang mungkin kayak menjadi sesuatu yang fresh juga, di mana album ini juga cukup ikonik gitu kan. Banyak yang bilang ya kalau album Beyonce yang ini adalah yang paling berisik katanya ya, dalam tanda kutip ya, paling teriak, paling keras, paling emosional katanya nih. Tapi gimana teman Rudo, menurut lo harga 149,98 atau bisa dibilang ya digenapin 150 US dollar, apakah worth it ya untuk album spesial deluxe album ya Birthday 20th anniversary deluxe edition teman Pro 2. So coba kasih tahu ke gue ya pendapat lo.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mendekati jam 10 malam ya, buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen request lagu favorit lo. Di jam 10 nanti gue bakal ngeplay semua requestan lo dan juga nyapa-nyapa lo yang udah seru-seruan di malam hari ini tentunya ya. Bisa banget kasih tahu lagu favorit lo, lagu yang pengen lo request malam hari ini di 0811-800-105 di WhatsApp ya, atau bisa langsung merapat di Instagramnya @pro2fmjkt tentunya ya. Gue tungguin sampai 1 jam ke depan, sampai jam 11 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung gas kasih tahu ke gue sekarang juga ya.

Halo Semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edi tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Dan memasuki jam 10 malam ya, gue bakal play request lo semua di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen request, lo bisa langsung aja merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05, atau bisa ke Instagram di @Pro2FMJKT tentunya ya. Oke, ini udah ada dari Sri di Jakarta Utara ya, kita mau lagunya Raja Jujur. Ada seseorang selalu gak jujur, selalu kayak gitu katanya. Oke. Oke, nanti Raja yang jujur bakal gua play. Ditunggu aja. Kemudian ada dari Mutiara Putri yang katanya mau lagunya Yura Yunita ya, Kasih Jangan Kau Pergi. Nanti bakal gua play, udah gua masukin ke playlist malam hari ini, jadi ditunggu aja. Dan ini ada dari Pras di Pondok Benda Indah ya, Jalan Surya Kencana katanya. Ini katanya mau kirim salam buat pacar aku Nuraini, terus temennya ya Andini Nurmalasari, sama mau request lagunya Cherry Bell, boleh Brand New Day, boleh Diam-Diam Suka. Oke, Diam-Diam Suka nanti bakal gua play ya. Oke. Sama dari Ardi di Jakarta, ini mau request Raim Laude, Dunia Yang Nanti ya. Tapi Dunia Yang Nanti gak ada. Kalau lo mau Raim Laude, tetap gue punya Pada Hati Yang Mana, Ikro, Bersenja Gurau, Lesung Pipi, sama Komang. Lo mau yang mana? Kalau Raim Laude ya, kalau mau yang lain boleh kasih tahu ya. Ini katanya soalnya dia lagi galauin Just Friend kak. Ya Allah bro, ayolah bikin itu menjadi gak Just Friend ya. Ya udah deh ya, tiga lagu dulu. Ada Raja Jujur, kemudian Yunani Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, sama nanti ada Cherry Bell dengan Diam-Diam Suka. Buat kamu yang masih pengen request, masih gue tungguin di malam hari ini. 0811-801-05 terbuka buat lo semua yang pengen request di malam hari ini. Here we go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seronsim FM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu. Ada Diam-Diam Suka dari Cherry Bell, teman Bro 2 yang udah gue play di malam hari ini. Yang ini mungkin cocok juga ya buat si Ardi nih, yang tadi lagi galauin Just Friend. Gue gak tahu case-nya apakah lu Just Friend karena lu belum ngungkapin ya kan, atau emang kayak ya emang lu sama dia emang udah gak bisa bersatu. Yang penting sabar aja bro, sabar ya, gak usah galau-galau. Kayak kalau emang dia bukan jodoh lu, masih banyak possibility ya, kemungkinan lu menemukan seseorang di luar sana yang mungkin lu juga sebenarnya gak menduga-duga dia bakal datang gitu. Jadi yang sabar ya. Nanti gue bakal play requestannya ya, katanya ini ganti yang Pada Hati Yang Mana nih. Oke, udah gue siapin, habis ini bakal langsung gue play ya, jadi ditunggu aja. Selanjutnya ada dari Suci di Tangerang yang katanya mau lagunya Lioda, Teganya Kau. Boleh, udah masuk juga di malam hari ini. Dan selanjutnya juga ada Bahrum di Kemayoran. Assalamualaikum, selamat malam, halo. Waalaikumsalam, selamat malam juga ya buat Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request lagunya Avolia. Kamu pemain, aku pelatih. Salam untuk Aca cantik, jaga kesehatan, baik-baik di sana katanya. Alright, Avolia nanti bakal gue play, jadi ditunggu aja buat Bahrum. Dan buat yang lain yang udah request, harap bersabar, ditunggu aja, nanti bakal satu-satu bakal gue play. Dan yang belum request, gue masih nungguin lo sampai nanti kelar di jam 11 malam ya. 11 malam gue udahan ngeplay requestannya. Oke, okay. Yaudah, kita ke Raim Laude dulu. Ada Pada Hati Yang Mana, ya nanti bakal dilanjut sama Lioda dan juga Avolia. Here we go.

Selamat malam Bro 2 Jakarta ya teman-teman terbaik kamu. Gua masih bakal ngeplay requestan lu semua teman Bro 2 di malam hari ini. Buat lo yang pingin request ya, terbuka di 0811-801-05 atau di Instagram @bro2fmjkt nih ya. Kayak ada dari Salma nih yang katanya mau request satu lagu dari Perunggu yang 33 kali. Boleh. Ini bakal gua play ya. Kemudian gua bakal ngeplay juga Best Part Her featuring Daniel Caesar. Ini requestan dari Sinta. Dan juga nanti ada satu lagu dari Pamungkas. Ini requestan dari Rifki tentunya. Ya deh, tiga lagu dulu ya. Ada Perunggu, Her featuring Daniel Caesar dan juga Pamungkas bakal gua play di malam hari ini. Enjoy.

Aduh, udah hampir jam 11 malam ya. Berarti waktunya gue pamit temenin lo di malam hari ini cuma Pro 2. Tapi abis ini bakal ada jazz music temenin lo 1 jam ke depan ya, sampai jam 12 malam. Jadi pasti buat tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta. Alright, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama teman Pro 2, di jam 7 malam sampai jam 12 malam tentunya. Gue besok bakal temenin lo di hari Jumat tentunya, di tanggal 28 Agustus 2026. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa besok. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat FM Radio Jakarta, ketemu lagi bareng sama Kangga. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu seru yang bakal nemenin kamu pagi hari ini, dan juga ada tausiah dari Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat FM Radio Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' lirrasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

November 2 Jakarta. Kita sudah di jam 6. Dan saatnya Info Pro 2 ya.

0: Comic Con, Kevin Feige resmi mengumumkan Ryan Gosling menjadi Ghost Rider. Yang besar berperan sebagai Johnny Blaze. Film ini bakal disutradarai Shawn Levy yang juga digarap, yang lagi garap Star Wars bareng Gosling, dan rencananya bakal tayang tahun 2028.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta. Yes, ada Sal Priadi dengan Serta Mulia. Sudah ngebuka satu jam kedua ya untuk Selamat Pagi Teman Pro 2 pagi hari ini bersama gue Angga, Teman Pro 2 ya. Oke, okay, pokoknya di hari Jumat ini kita bakal senang-senang. Kita bakal bebas mau ngapain aja. Berhubung udah juga akhir bulan, semoga semuanya bebas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan langsung hujan. Enak banget bro. Gue udah di rumah kemarin sampai siang gitu ya. Dan hujan di sore hari bikin suasana jadi adem. Benar-benar jadi adem ya, karena hujan jadi salah satu barang yang langka saat ini. Jadi alhamdulillah banget kemarin kita bisa merasakan hujan ya. Hujan di sore hari, apakah terjadi juga hari ini? Coba kita cek dulu perakiran cuacanya di bmkg.go.id. Ada di Kepulauan Seribu, perkirakan berawan. Jakarta Pusat berawan, Jakarta Utara berawan, Jakarta Barat berawan, Jakarta Selatan berawan, dan Jakarta Timur diperkirakan bakal cerah. Oke. Suhunya harusnya hari ini gak terlalu panas seperti kemarin-kemarin ya. Sampai 32 yang paling mentok. Ya 33 deh, 33 di Jaksel dan juga Jakarta Timur. Gue sih berharap hari ini hujan lagi, kenapa ya? Karena itu enak gitu kalau hujan lebih adem, ya gak? Apakah ada setuju denganku?

So, semua FM Pro 2 Jakarta, Dewas from Tensit, Nakila, dan juga Jamsi dengan garam dan madu, ya. Kalau tadi malam tuh sempat di tol dalam kota, lumayan chaos gitu ya. Arus lalu lintas di jalan Letjen S. Parman arah Senayan, tepatnya di sekitar halte jalan Transjakarta Manggisan, dialihkan sementara setelah 5 truk menjadi sasaran amuk massa sehingga kendaraan tidak dapat melintas di kendaraan tersebut di kawasan tersebut ya. Semoga hari ini udah pulih dan juga tentunya bisa jadi aman-aman aja di Jakarta ya nggak sih. Semoga apa-apa yang kemarin jadi tuntutan warga bisa segera direalisasikan dan juga tentunya untuk kebaikan kita bersama.

Selasa Pemra 2 Jakarta. Teh hijau. Waduh, enak ya pagi-pagi minum teh hijau kali ya. Gue masih bakal temenin lu sampai jam 10 nanti teman berdua. Sekarang udah jam 7. Gue mau congratulation dulu buat Agnes Mo yang ternyata sudah berhasil menembus top 2 IMDb Star Meter. Berhasil menyalip Anne Hathaway sampai pemeran Nikki Obsession. Ih, gokil loh. Ini gara-gara dia bermain dalam satu series ya bersama Alan Richardson ya. Dan di situ dia jadi villain bareng sama Anggun. Jadi duonya villainnya dari Indonesia. Memperkenalkan soto ke khalayak ramai itu juga salah satu prestasi sih buat gue. Ya, kita tungguin aja ya efek snowball dari film Reacher apakah bikin Agnes Mo bisa menjadi salah satu film Hollywood yang banyak mendapatkan job baru. Tapi gue pengen sih dapet yang bagus-bagus deh. Harus lebih selektif lagi buat Agnes Mo ya.